0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi, teman Pro 2.
1: Menyapa pagi lagi nih kita nih. Udah di jam 8. Kita merapat di jam 8 ya, teman Pro 2.
0: Benar.
1: Oke.
0: Kalau misalkan di Amerika Serikat sih selamat malam ya. Selamat malam jam 8 sekarang.
1: Emang iya?
0: Iya, kita tuh sama Amerika Serikat tuh beda 12 jam kalau nggak salah.
1: Oh,
0: tapi apa?
1: Tapi apa?
0: Tadi kamu mau ngomong apa? Enggak, aku enggak suka kayak.
1: Aku enggak suka dipotong-potong kayak
0: gitu. Enggak gitu. Jadi aku tuh kayak pengalahan gitu loh, kenapa kamu
1: mau. Oh, ya udah enggak apa-apa, kasihin dia aja duluan.
0: Tolong.
1: Ya udah Dira ngomong boleh?
0: Iya. Jalan tengahnya Dira lagi katanya. Tapi kalau misalkan kayak kita tuh uniknya ya, kalau Indonesia sama yang kayak di daerah yang 4 season, mereka tuh kalau misalkan jam winter itu setahu aku jadi nambah 1 jam. Jadi iya, maksudnya dalam artian kalau misalkan sekarang kan kita tuh bedanya 12 jam. Tapi kalau misalkan mereka memasuki winter atau kayak musim dingin, itu nanti kita perbedaan waktunya itu 13 jam. Dan itu tuh kayak tiba-tiba, karena aku lagi gak asbun karena teman aku kan waktu itu sempat kayak kuliah di Amerika Serikat kan, di US di sana, terus tuh pas dia memasuki winter, kok time zone-nya tuh
1: berubah.
0: Bukan tempat mainan ya, tapi maksudnya kayak yang ya pokoknya zona waktunya tuh kayak tiba-tiba kok berubah tambah 1 jam. Ternyata aku lupa ternyata kenapa kayak gitu. Pokoknya ada kayak perbedaannya gitu.
1: Apakah saljunya terlalu lebat hingga menutupi matahari gitu, jadi kayak mataharinya melambat karena dilambatin sama saljunya.
0: Enggak bisa jadi.
1: Nah, itu cocokologi aja kayaknya masuk akal, tapi enggak mungkin gitu loh. Tapi ya, kayaknya gitu.
0: Iya. Kayak aku tuh kayaknya bisa ngebayangin deh kalau misalkan kayak di Samarinda ada kayak musim dingin tiba-tiba. Terus kalau misalkan kayak kita tuh minum coklat gitu kayaknya enak gak sih? Kayak
1: minum apa? Coklat
0: iya, panas, coklat hangat,
1: bermain tiktok tuh,
0: iya,
1: menyusun puzzle.
0: Jangan pakai baju apa? Baju aku lupa deh. Apa?
1: Apa? Ayo.
0: Jangan main klarinet.
1: Jangan main klarinet, minum coklat panas,
0: iya,
1: menyusun puzzle,
0: bermain tiktok.
1: Muter lagi gitu. Tapi kalau ngomongin kita sambungin sama pangan aja. Sambungin aja ya.
0: Iya kan, tadi aku udah nyambung loh, kamu enggak peka. Kamu ngomongin aku ya enggak lanjut kenapa pangan?
1: Pangan di Amerika sama di Indonesia kayaknya jauh lebih subur di Indonesia deh kayaknya.
0: Why?
1: Aduh, enggak riset lagi.
0: Ayo, aku kasih waktu kamu 3 detik, 3, 2, 5,
1: 3 detik, 3 detik enggak cukup untuk menjelaskan semuanya ke kamu sih.
0: Dasar. Sebenarnya.
1: Tapi kalau misalkan ngelihat musim apalagi kalau di Indonesia itu kan enggak ada musim salju ya. Tropis itu.
0: Cuman 2 musim doang
1: cuma
0: ya kita.
1: 2 musim.
0: Yang kadang gitu. Apalagi di Samarinda kan kayak agak enggak tentu ya. Musim kemarau kapan, musim hujannya kapan?
1: Enggak.
0: Bisa campur aduk.
1: Ya kalau di Samarinda musimnya cuma 2, musim panas dan musim panas banget. Udah, 2 itu aja kayaknya. Hujan mah jarang hujan gitu, jarang.
0: Iya ya, aku tuh enggak bisa bayangin kalau misalkan ada yang kayak jual keripik. Tahu kan kalau misalkan kayak pembuatan keripik tuh mereka kayak perlu banget, atau ya kayak ikan asin. Itu kan mereka perlu banget kan buat kayak dijemur dan semacamnya. Terus kalau misalkan kayak musim hujan, kayak gimana dong mereka ngejemurnya?
1: Ikannya apa? Berenang lagi.
0: Cerdas juga kayaknya. Menarik teman-teman.

0: anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Teman terbaik kamu.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: By the way ya Pet, pas kamu beli makan, kamu pernah gak sih membeli apa?
1: Pernah tap to start.
0: Enggak, aku langsung cancel aja kalau gitu deh. Tolong.
1: Kenapa pas beli makan?
0: Pernah. Kamu pernah gak pas beli makan, kamu pesennya apa, yang datang apa? Jadi ibaratnya kamu misalkan pesennya A, tapi ternyata yang datang Z.
1: Wah, itu kayaknya cukup jauh ya. Itu cukup jauh dah.
0: Jauhannya ya udah C aja deh, C aja.
1: Pesannya nasi. Uh-huh. Nah, yang datang bakmi. Hitungannya begitu. Tapi pernah. Kalau aku sebenarnya bukan lebih ke salah pesanannya ada, cuma yang kadang bikin aku kayak sering heran gitu kalau misalkan gini. Aku beli makanan nih, beli ayam lah contoh. Sudah pokoknya beli ayam paketan lah gitu, beli paketan gitu segala macam. Pas datang ayamnya, kenapa sangat-sangat tidak worth it gitu, kayak ini ayam kenapa jauh lebih kecil daripada ukuran nasinya. Kalau kita ukuran nasi kan tahu,
0: yeah.
1: Ukuran nasi itu sekepal semangkok kecil gitu kan. Nah tiba-tiba lauknya jauh lebih kecil, gitu kayak. Kayaknya kalau aku habiskan lauknya, nasinya belum habis deh, kayak gitu loh. Itu pernah kayak gitu. Itu biasanya yang terjadi kalau beli ayam. Sering banget terjadi. Makanya kalau aku beli ayam tuh biasanya aku pesan paha.
0: Kenapa?
1: Karena ya mau bagaimanapun juga ukuran paha ayam tuh ya standarnya udah ada gitu. Gak mungkin kan ukuran paha ayam jauh lebih kecil gitu kan. Ya ayam apa yang dipakai? Masa pakai unggas? Yang lain ya masa pakai burung gitu kan, kecil banget gitu. Ya paling teman-teman tuh kayak gitu.
0: Oke. Nah kalau misalkan aku tuh ya Pet pernah juga. Tapi nggak tahu ya, ini tuh bisa dibilang zong atau set food ya. Kan namanya set food gitu ya. Kalau misalkan apa yang kita pesen ternyata nggak sesuai sama apa yang datang. Jadi waktu itu aku pesen burger kan. Kayak kalau misalkan di gambar tuh kelihatannya kayaknya, wah ini lapisannya tuh tebel banget deh kelihatannya. Patty-nya, si daging burgernya tuh kayaknya berlapis-lapis. Terus juga kejunya ya kayak meleleh dan semacamnya.
1: Juicy Luisi mahal ini. Rizky Febian
0: pernah mampir di sini. Ya kayak gitu. Tapi ternyata pas datang kok ini apa ya, nggak setebal itu. Bener-bener kayak flop gitu loh. Tahu nggak sih, harusnya kan kayak bagian patty roti atasnya itu kan kayak ngembang gitu ya. Bener-bener kayak bentuk kubah Patrick. Kayak gitu.
1: Kubah Patrick bantu.
0: Iya maksudnya kan bentuknya begitu ya, yang kayak setengah kayak gitu, kayak bannya gitu loh, bunnya. Apa sih bahasa Inggrisnya, bannya gitu kan, roti bannya. Tapi pas kayak udah jadi, pas udah datang, kok kayak agak melempem ya. Ini bentuk rumah Patricknya tidak utuh teman Prodo, kayak ada ya udah masuk dikit gitu.
1: Gimana kalau bannya diganti yang warna hitam?
0: Apa? Ban apa?
1: Ban serep.
0: Iya kayak gitu. Terus tuh juga sebenarnya tuh ada yang lucu-lucu lagi sih. Kalau misalkan kamu ngeliat mungkin kayak di X atau di TikTok kayak gitu tuh. Mungkin kurang lebih tuh sama kayak kamu juga ya Pet. Dia tuh pesen makanan ayam gitu kan. Tapi pas datang itu tuh bukan ayamnya yang datang, tapi kayak tahu gak sih kayak remahan si goreng crispy.
1: Tahu. Itu bukti kalau misalkan pangan kita gak stabil ya teman bro dua. Itu tuh artinya keterbatasan gitu. Kalau misalkan ada resto gitu, harganya selangit, ayamnya seiprit. Nah itu udah gak masuk akal kayak gitu tuh. Itu sudah membuktikan kalau misalkan keadaan atau kondisi pangan itu memang ya bisa dikatakan kurang baik gitu. Gak yang misalkan jelek banget, bukan gitu. Cuma yang kayak ya harus diimprove lagi, harus ditingkatkan lagi gitu.
0: Apalagi kan kalau misalkan yang cabai ya. Jujur aku sebenarnya bukan pecinta kayak makanan pedas dan semacamnya. Tapi sebenarnya ini tuh ada cerita lucu ya Pi. Soal si cabai-cabai ini. Jadi tuh dia tuh kayak pesen ojol gitu lah ya. Pesen lewat online. Terus dia tuh kayak ada, kalau misalkan kan ada kayak feedback gitu ya. Kalau misalkan makanannya udah datang, terus masa di komen dia tuh si pembelinya tuh komen karena bilang cabenya nggak ada, padahal kayak udah pesen cabai dan macam-macam. Terus kamu tau nggak sih dibalas sama si pembelinya itu, dia bilang maaf bos kelupaan.
1: Itu ada juga yang ketahui itu.
0: Iya ada. Jadi kayak jujur ya, walaupun bisa dibilang ya mungkin emang harga tuh apa-apa serba naik, cuman nggak tau kenapa kelakuan netizen plus 62 nih kayak ada-ada aja gitu yang lucu gitu teman Pro 2.
1: Nah kalau misalkan ngomongin cabai lagi, ini udah setel tuh lagu kan, ya udah deh, gak apa-apa.
0: Waktunya memang kita bungkam sih, buat nanti ya Pet kan, tenang.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Ada baiknya nih ya Pet. Sebelum, kan tadi kan sebelumnya nih kita ada ngomongin soal cemilan kekinian, junk food, set food dan semacamnya.
2: Betul.
1: Tapi mungkin kayaknya biar afdol kalau misalkan kamu siang ini mau bepergian buat cari makan, kita perlu tahu dulu kan, mending hari ini cuacanya kayak gimana dulu. Kan kayak sayang banget pas kita di luar ternyata tiba-tiba biur hujan, terus kita lupa bawa jas hujan dan semacamnya, kan kayak wah. Dan sekarang kita tuh lagi terhubung nih teman Pro2 karena kita kan lagi info cuaca ya barengan sama siapa pagi ini
2: dengan Kak Robi. Pagi hari ini silakan Kak Robi.
1: Silakan Kak Robi.
3: Terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sore hari. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan antara 5 hingga 12 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 96%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samina Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 1 hingga 2,25 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan hujan. Angin seumur bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 18 knot. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan. Sejenak kami kembalikan ke studio Info 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
2: Oke,
1: terima kasih kembali Kak Robi. So, teman Pro 2, ya tadi aku kayak ada sedikit dengar-dengar nih. Ya, bukan sedikit sih ya tanya. Bukan
2: sedikit.
1: Ya udah deh, banyak-banyak. Banyak-banyak dia tadi katanya kalau misalkan hari ini tuh untuk intensitas cuaca itu lebih ke cerah berawan. Ya, sekali lagi aku enggak bakal bosan-bosan buat ngingatin kamu teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk ya sediakan jas hujan dan juga payung ya. Betul. Sebelum mungkin yang kayak mau jalan atau mungkin bepergian keluar
2: acu.
1: Ya gitu teman Pro 2 ya, dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taulah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: By the way ya Pat ya, sebelum kita lanjut, kali ini udah ada beberapa yang gabungan tau di Instagram story kita. Ada 500 juta oh, lebay.
1: 500 ya. Juta
0: gak satu, nyampe.
1: Kayaknya satu gor sempah aja juga gak muat ya teman-teman.
0: Gak muat, harus kayak 10 kali lipat gor sempah aja tuh.
1: Udah kita nanti bikin 10 gor ya untuk menjawab 500 juta respon yang ada di mana itu?
0: Di Instagram story. Okay. Jadi kan bukan kemarin sih, tadi pagi.
1: Kemarin.
0: Oke, kemarin. Mendatang. Nyanyi dong. Jadi tadi pagi tuh teman pro 2 kita berdua kan habis ada bikin Instagram story, terus ada question box kayak nanyain ke kamu kayak rekomendasi ke kita berdua cemilan atau ya jajanan kekinian gitu yang kayak kamu lagi suka. Jadi tuh pertama ada yang join, dia bilang aku sih seblak min.
1: Seblak itu dari kayaknya udah over the decades. Asik. Udah lama banget kayaknya seblak. Seblak yeah. Tuh sebenarnya asalnya dari mana sih?
0: Seblak itu nggak tahu ya, kayaknya sih dari Bandung gitu. Tapi nih yang jawab nih aku kasih tahu dulu, namanya tuh Sri MY underscore 20. Tapi seblak itu aku tuh nggak tahu kenapa ya, ada kayak sebuah perspektif di mana kalau misalkan cowok makan seblak tuh kayak nggak maco aja gitu. Kamu pernah nggak dengar kata itu? Kayak yeah. Statement itu?
1: Aku ini aku jujur lah. SMP dulu di depan gang rumahku itu ada yang jual seblak-seblak Bandung gitu. Dan aku selalu beli.
0: Selalu beli.
1: Dan posisi aku makan seblak itu pasti aku, misalkan aku lama, misalkan dari pagi aku gak makan, nah siangnya aku langsung makan seblak.
0: Tapi kan seblak aku itu lebih
1: suka aja.
0: Seblak itu kan pedes ya. Kamu gak ada makan, maksudnya gak, perutmu kosong, terus kamu makan seblak, terus apa yang terjadi dengan pencernaan?
1: Menurut Ngana menyucuk,
0: ya ampun kuat banget. Karena aku tuh kalau misalkan makan seblak, mungkin ada yang kayak relate sama aku juga, teman pro 2. Orang-orang tuh kan pada pesennya kayak 2 sendok yang cabenya gitu dan semacamnya. Aku selalu bilang sama abang-abangnya, bang yang gak pedes ya.
1: Iya, kadang ada yang gak pedes, tapi kata orang kalau makan seblak gak pedes itu kayak gimana gitu.
0: Iya, saya lah orang itu yang tidak makan, tidak jago makan pedes.
1: It's okay. Aku juga sekarang begitu kok.
0: Masa?
1: Aku sebenarnya gak bisa makan pedes.
0: Kenapa?
1: Gitu. Cuma gak tahu kenapa dulu bisa makan pedes, sekarang tuh enggak gitu.
0: Karena udah gak terbiasa tuh kayak gimana?
1: Kayaknya udah gak terbiasa deh, kayaknya gitu. Aku tuh sebenarnya peduli ya dengan harga cabai yang melonjak ini ya teman-teman pro 2. Jadi aku menghargai para UMKM untuk tidak menggelontorkan dana banyak untuk membeli cabai gitu. Aku salah satu pendukung gitu, karena harga cabai mahal. Iya gak sih?
0: Iya, sebenarnya karena aku tuh bukan tipe orang yang doyan makan pedas ya, jadi tidak begitu berpengaruh gitu misalkan mau harga cabenya naik atau turun. Tapi kan mungkin orang lain yang mungkin kayak doyan makan pedas ya, itu ya teman pro 2. Nah, jadi cara aku mengakali si seblak ini biar ada kayak rasa pedas dikit, kan tahu kan kayak misalkan kayak di tempat oseng-oseng yang wajan sebelumnya kan mungkin kayak masih agak kerasa gitu kan. Ya jadi aku mengambil si sari rasa yang dari seblak sebelumnya kayak gitu.
1: Ya pedasnya tuh tipis-tipis lah.
0: Iya, pedas tipis-tipis. Jadi sebenarnya jujur ya teman pro 2, kalau misalkan aku tuh pesan mintanya yang kayak enggak pedas tuh kayak enggak tahu kenapa pride-ku tuh agak turun. Karena kayak tahu kan kalau seblak itu kan biasanya yang emang yang kayak pedas gitu kan. Terus kalau misalkan kayak enggak pedas, kamu dari planet mana nih pesan seblak tapi kok enggak pedas? Ya itulah, aku dari planet lain. Iya, Dira. Dira cukup, Dira. Dira, aku enggak sanggup.
1: Oke, lanjut.
0: Next. Terus lanjut teman pro 2, ada yang katanya cemilan kekinian itu dim sumentai.
1: Tadi mention.
0: Iya. Siapa itu? Sebelumnya ini dari Devi Pramesti underscore. Sama juga nih jawabannya ya, sama yang request tuh dari dim sumentai mentai enggak tahu. Itu dari Hiwa underscore underscore, Hiwa-nya panjang tuh teman pro 2 kayak gitu.
1: Lucu tuh Hiwa.
0: Tapi ada yang lebih unik lagi nih, katanya dia ada suka cimol bojot. Kamu pernah dengar cimol bojot?
1: Cimol tahu, bojot nggak tahu.
0: Jadi aku tuh ya teman pro 2 sampai sekarang tuh masih belum bisa bedain cimol, cilok, apalagi kalau cireng tahu kan cireng. Tapi antara cimol dan cilok tuh aku masih suka kebalik gitu, kebolak-balik padahal walaupun udah dikasih tahu. Jadi kalau misalkan cimol, kalau cilok kan berarti aci dicolok. Kalau misalkan cimol tuh
1: aci di kemol.
0: Kemol tuh apa maksudnya?
1: Di kemol tuh kayak ya di gimana sih di adonnya tuh, aduh tanganku peragakan gak kelihatan ya.
0: Maksudnya kayak di kepal gitu.
1: Ya dibikin bulat gitu. Nah bedanya cilok, cimol, cireng. Mm-hmm. Itu kayak seingat aku ya, mm-hmm. base-nya tuh sama. Maksudnya tuh olahan kayak bahan dasarnya tuh sama. Ha-ha. Gitu, aci gitu kayak tepung gitu. Yeah. Cuma penyajiannya beda. Penyajiannya beda.
0: Penyajiannya.
1: Kalau cilok itu kan dia kayak rebus gitu, jatuhnya dia kayak pentol gitu kan. Ha-ha. Nah, itu kalau cilok. Kalau cireng kan itu digoreng dia.
0: Iya, goreng. Namanya ciri goreng ya. Ya.
1: Gitu.
0: Kalau cimol.
1: Kalau cimol gitu, dia kayak ini.
0: Kakak oh, pernah kayak tahu kopong gitu enggak sih di dalamnya?
1: Ya, kayak kopong oh. gitu. Kalau Kakak pernah lihat tahu bulat mm-hmm. gitu. Nah, dia bentukannya sebenarnya mirip kayak gitu, cuma lebih kecil gitu. Cuma dia aci. Aci terus dia oh, kayak bulat-bulat gitu kayak bola-bola gitu.
0: Oh gitu.
1: Bentuknya cimol kayak
0: ini
1: gitu.
0: Kayak pingpong tapi kayak kopong gitu ya, kosongnya di dalamnya gitu ya. I see, menarik banget teman Pro 2.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
6: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
6: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
6: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Produa. Produa enggak tuh? Produa dong.
1: Kenapa Dua? Karena hari ini hari Jumat.
0: Jadi kita harus banyak berdoa.
1: Begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Banyakin wish kalian di hari Jumat berkah ini teman.
0: Amin.
1: Produa. Apalagi di pertengahan 2026 ini. Kayak
0: dan, belum apa-apa udah langsung menghela napas. Emang kenapa what makes your bad day teman Produa alias kamu sih ya Pep? Yang, apa ya hari ini yang bikin kamu ngerasa berat? Ini padahal belum sampai jam 12 wes.
1: Iya, bukan hari ini yang terasa berat, kayaknya April 2026 ini rasanya panjang banget kemarin gitu.
0: Tapi aku juga ngerasa tahu bulan April itu kayaknya enggak tahu kenapa agak panjang dari bulan-bulan biasanya.
1: Panjang dan ya banyak yang sudah dilewatin lah sama Pro 2. Ya jujur draining parah. Tapi ya udahlah, kita harus tetap bersemangat gitu karena masih ada 7 bulan lagi untuk berganti ke 2027.
0: Nah, aku bisa kayak kasih kamu rekomendasi biar semangat.
1: Apa tuh?
0: Makan.
1: Aku juga dikasih tahu sama dia gitu kan kayak, apa? Coba ya Pi banyakin makannya gitu.
0: Iya kan?
1: Aku lagi banyakin makan kok ini.
0: Lagi banyak makannya tuh yang benar-benar ya makan pada manusia normalnya sewajarnya ya. Bukan kayak makan hati, makan teman, oh agak bahaya ya.
1: Oke, kita lanjut bahas pangan ya teman Pro 2. Jadi ya, memang yang ngomongin soal makan-makanan gitu ya. Mm-hmm. Ya itu sebenarnya nyapu aja sih, aku gak mau bahas masalah makan hati gitu.
0: Oh gitu.
1: Kita buka box question lagi.
0: Sebenarnya tuh suat yang sebenarnya ada sih yang jawab lagi. Kali ini tuh ada makanan yang menurut aku unik banget ya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kan kita tuh sempat nanya ya teman Pro 2 di Instagram story-nya di @rriprodua Samarinda tuh.
1: Oke. Okay.
0: Rekomendasi ke kita berdua nih apa ya enaknya cemilan kekinian atau jajanan kekinian yang enak sekarang tuh apa sih? Ini yang kayak bombastis side eye teman Pro 2 ya. Dia bilangnya apa? Sushi Cibaduyut.
1: Bentar dulu, Cibaduyut itu daerah mana sih sebenarnya?
0: Cibaduyut itu ada di daerah Jawa, tapi aku tuh lupa Jawa Barat nggak sih?
1: Jawa Barat.
0: Ya, di Jawa Barat.
1: Terima kasih Dira.
0: Di Jawa Barat. Tapi kamu pernah ngelihat nggak sih si meme sushi Cibaduyut itu?
1: Sebenarnya apa yang membedakan? Aku baru mau nanya, membedakan sushi pada umumnya dengan sushi Cibaduyut
0: beda.
1: Itu apa?
0: Sushi Cibaduyut ini dia spesial banget karena ini made in Indonesia.
1: Oke, itu satu.
0: Kalau misalkan sushi di Jepang kan, dia tuh biasanya di atas itu kan bakal ada kayak salmon mentah atau ya bentuk raw gitulah ya.
1: Bentuk sashimi gitu.
0: Iya, either apa? Maksudnya bisa dengan kayak udang dan semacamnya yang memang kayak ya udah dalam bentuk mentah. Nah kali ini kalau misalkan sushi Cibaduyut di atasnya itu kalau nggak salah ikan lele.
1: Emang iya?
0: Enggak lah. Tapi teman Pro 2 itu tuh sebenarnya lebih kayak ke meme-nya gitu loh. Tapi coba yang request ini di depan kita nih. Ini alias
1: Dira. Bentar dulu. Aku pernah sempet cari tahu ya kenapa
0: apa?
1: Tidak ada sushi versi ikan-ikan lokal kayak ikan-ikan yang ada di Indonesia kayak ikan lele gitu. Karena ternyata ikan-ikan kayak ikan lele kayak gitu itu tuh susah diolahnya kalau misalkan mau dibuat jadi sushi gitu.
0: Susahnya kenapa dulu?
1: Kayak tekstur dagingnya gitu kan. Karena kalau kita misalkan kita ngelihat sushi gitu kan kayak salmon gitu, asik salmon sebutannya. Salmon, udah kayak salmon gitu kan kalau secara bentuknya, secara estetikanya kan ya enak dilihat gitu kan, enak dipandang juga kayak menggugah selera juga gitu. Kalau ikan lele, ya ampun Kak, ikan lele.
0: Tapi sebenarnya ya kalau misalkan aku pikir-pikir lagi sebenarnya mungkin nggak cuma dari segi estetikanya doang, tapi memang dari segi hygiene-nya, jadi dari segi higienitasnya. Jadi memang ada beberapa jenis-jenis ikan tertentu yang memang kayaknya lebih baik kita makannya tuh dalam keadaan yang memang udah dimasak atau kayak dalam keadaan matang.
1: Gitu,
0: jadi untuk menghindari yang namanya sih salmonella atau mungkin bakteri-bakteri lain gitu loh ke teman Pro 2. Jadi memang lagi-lagi kita dalam masalah pangan itu nggak cuma ngelihat dari seberapa sehat makanan tersebut, tapi memang dari segi higienitas dan juga baiknya gitu loh yang buat masuk ke tubuh. Kalau menurut kamu kira-kira gimana nih teman Pro 2?

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: cek. Hey, salam nih kita, salam nih.
1: Ya, naikkan aja lah semuanya.
2: Nah, yang itu benar. Yang itu turunin. Yang itu. Nah, ya. Ini sudah benar suara aja salah-salah nih. Yang ngantuk kok jadi dia bukan kita.
1: Kayaknya kita disuruh tidur, Dira disuruh bangun.
2: Nah, tapi sebentar dulu.
1: Apa tuh?
2: Mending kita ngobrol sama orang.
1: Sebenarnya dia masih belum. Kayaknya kita tuh ada mengundang satu orang sih ya. Cuman gak tahu kenapa kayaknya masih belum. Tapi kita menunggu sih ya. Kalau misalkan mau nelpon, let's go. Tapi mungkin sambil nunggu aku mau ngajakin
2: aku
1: kamu
2: gak mau nunggu, aku gak mau nunggu. Gak mau sabar, gak suka sabar.
1: Ya memang
2: gak, dan gak sabar.
1: Memang

0: Ya, sama dong.
1: Sama dong.
0: Kita bertiga di sini yang di studio juga belum. Tapi kalau misalkan Kak Wahyu sendiri, kan kita tuh sekarang lagi ngebahas soal pangan yang aman gitu. Kalau misalkan menurut Kak Wahyu sendiri kayak gimana?
2: Pangan yang aman.
0: Iya, jadi kayak makanan yang kayak aman versinya Kak Wahyu gitu.
2: Ya, yang pastinya tidak ini ya. Tidak berpengawet. Mm-hmm. Yang makanan kemasan itu jangan dikonsumsi terlalu banyak. Dan kalau beli sesuatu itu kalau bisa di tempat-tempat yang higienis gitu nah.
0: Memang itu dan, penting banget sih ya tempatnya kayak higienis gitu.
2: Nah, dan kemarin kan di beberapa tempat itu aku ngelihat orang cara jual gado-gado itu berbeda loh. Okay. Ada yang memakai kaos itu yang plastik itu. Ada juga yang telanjang tangan. Nah itu kan harapannya ya kalau bisa pakai kaos tangan lah yang plastik itu kan. Itu kan cuma bikin gado-gado aja ya. Harusnya pakai kaos tangan kayak gitu.
1: Okay, berarti maksudnya itu lebih ke mengutamakan higienitasnya juga gitu. Iya. Selain rasa gitu. Okay.
2: Iya gitu. Dan juga pangan di Indonesia kan sangat mahal ya. Sekarang beda dengan dulu. Mahal-mahal sudah namanya juga kebutuhan hidup ya, kita mau gak mau beli aja gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu Kak Wahyu suka nasi goreng gak?
2: Suka.
1: Kenapa tiba-tiba nasi goreng
0: sih? Iya karena jujur nih ya, aku tuh penasaran sambil kayak survei harga juga gitu kan. Nasi goreng kayak di sekitaran tempat Kak Wahyu itu ikutan naik juga gak sih? Atau mungkin kayak makanan-makanan lain misalkan ya kayak ayam geprek gitu-gitu.
2: Biasanya berapa sih nasi goreng itu?
0: Berapa ya, Pen?
1: Kalau ada bunyi kucing, miau. Salvo bunyi kucing, maaf Kak Wahyu.
2: Sorry. Ikut-ikutan nih.
1: Gak apa-apa, suruh ikut aja. Kalau di daerahku ya, Kak Wahyu, kalau misalkan di daerah Samarinda Seberang itu, harga nasi goreng itu relatif sekarang di harga 13.000 sampai 18.000 gitu. Kalau di daerahnya Kak Wahyu mungkin ada sedikit perbedaan. Apakah ada?
0: Atau ya sama aja ya, relatif lah harganya gitu Kak Wahyu.
2: Kalau tempat aku ya 15 lah.
0: 15 lah.
1: 15?
2: Ya.
1: Oh berarti udah
2: 15 tempat aku.
0: Itu nasi goreng komplit atau nasi goreng biasa Kak?
2: Iya. Iya biasa.
1: Biasa 15.000.
2: Iya.
1: Itu bisa dikatakan mahal loh Kak. Karena di daerah Balikpapan pun ini sebagai orang yang memang pernah beli nasi goreng di daerah Balikpapan, itu harganya juga segitu. Jadi aku bisa bilang nasi goreng di harga 15.000 untuk yang biasa ya teman Pro 2 itu mahal gitu. Dan juga kalau misalkan di daerah Balikpapan sendiri itu gak ada sambalnya, mereka pakai cabai.
0: Ngerti gak sih? Kalau misalkan sambal tuh yang kayak cair gitu ya?
1: Iya yang kayak lombok gitu, bahasa lombok gitu.
2: Gimana lagi kalau gak cair?
1: Nah jadi dia kalau sudah harganya yang memang bisa dikatakan agak mehong, terus juga nggak dapat sambelnya, itu tuh rasanya kayak ya beda aja di aku ya teman-teman berdua, karena aku mungkin udah biasa beli nasi goreng itu pasti dapat sambelnya, dapat lomboknya gitu, sedangkan di daerah sana disajikannya cabai doang gitu. Itu lumayan beda sih jujur.
2: Okay. Iya tempat aku 15 sih.
0: 15.000 ya.
2: Tapi lumayan. Dulu itu ada yang jual nasi goreng di sini juga, di LBS juga. Cuma harganya 10.000. Tapi dulu itu. 10.000. Udah lama betul.
0: Udah.
2: Udah lama banget. Iya, sekarang udah ganti orang ya, harganya juga ganti.
1: kayaknya dia udah merasa kayaknya rugi deh jual 10.000, jadi ya udah pulang kampung, balik lagi jual 15.000.
2: orangnya beda yang jualan.
1: Nah, orangnya beda dong.
0: Oh, orangnya beda.
2: Iya beda. Jadi
0: tapi rasanya gimana? Namanya.
2: Hah?
0: Rasanya beda. Maksudnya lebih enakan yang mana? Yang baru atau apa yang sebelumnya, Kak?
2: Aduh. Mudah-mudahan dia enggak dengar sih. Yang dulu sih.
0: Ya udah kita kasih samaran aja deh.
2: Iya, saya Mawar.
1: Kok kenapa dulu. Kenapa jadi saya mawar, kan kita nanya penjual nasi goreng.
0: Saya dari regu ini sih apa dari regu apa? Iya, tulip, regu tulip Kak Wahyu.
1: Oke, lanjut.
0: Siapa kamu dari regu mana?

0: Dari regu singa. Kan saya cowok, kalau cowok biasanya hewan gitu. Kalau cewek baru nama-nama bunga gitu.
1: Okay. Oh gitu. Iya, ya, jadi 15.000 di sini pakai telur. Biasa terus pakai ya seperti biasalah. Nah, kalau kerupuk itu ya enggak termasuk sih.
2: Kerupuk kerupuk berapa, Kak Wahyu?
1: Kerupuk 2.000. 5.000, Deng.
0: Kerupuk itu kerupuk kayaknya dari diimpor deh kayaknya, kerupuk kalau 5.000.
2: Diimpor dari ini Turki.
1: Enggak tahu ya. Apa aku dikibulin atau gimana ya, pokoknya gitulah harganya.
2: Maaf bercanda tadi. Enggak tahu, tapi memang 5.000 tuh kayaknya mahal sih, Kak Wahyu.
1: Iya, tapi kerupuknya enak sih.
2: Apa jadi doyannya Kak Wahyu kerupuk apa?
0: Kan kerupuk ada udang. Macam-macam tuh, ada kerupuk bawang, ada kerupuk udang gitu.
1: Udang.
0: Oh, kerupuk udang.
2: Wih, keren, iya.
1: Tapi jadi kalau... memang karena bahan-bahan juga naik ya, jadi kita maklumin aja lah mereka menaikkan harga seperti itu. Yang baru-baru ini yang aku alamin adalah gorengan sih.
2: Iya, lagi gorengan, kenapa
1: gorengan
2: tuh?
1: Itu dulunya kan 5.000 itu dulu ya. 5.000 itu 5 dapatnya.
0: 1.001
1: nah, berarti. Nah, berubah lagi. 5.004. Nah, ini baru-baru ini berubah lagi 5.003.
0: Nah, aku ada trik nih. Apa? Aku ada trik nih. Tapi kriminal ini. jangan deh kayaknya. Soalnya kadang ada juga orang yang kayak bilang makannya 3. Ngakunya bayarnya cuma 2.
2: Wah, kacau.
0: itu juga ada yang kayak
2: kacau gitu. Banget, Kak Wahyu. Itu kacau. Jangan didengar, ini bahaya banget.
0: Maaf ya. Bercanda.
2: Memang kayaknya udah pada mahal tau, Kak Wahyu. Bahkan kayak di dekat sini tuh kan ada kayak yang jual apa, kayak pentol-pentolan kayak gitu. Jadi sekarang yang awalnya itu satu pentol tuh 1.000 kan, karena dekat sekolah kan. Sekarang tuh jadinya satu tusuk itu 2.000.
0: Satu tusuk.
2: Iya, satu tusuk 2.000 kan maksudnya kalau tempat lain biasa kan, tapi ini yang udah di dekat sekolah, yang di dekat sekolah di situ. Jadi katanya udah mulai kayak naik. Jadi kayak wow, ternyata sesignifikan itu naiknya.
1: Nah, iya karena apa? Karena itu minyak naik. Bahan-bahan seperti sambal dan juga cabai-cabean, cap-cabean.
2: Maksudnya kan?
1: Maaf. Oke, ya malu. Maksudnya Lombok lah. Ya, Lombok-lombokan itu kan naik gitu harganya. Jadi kalau orang mau bikin sambal itu akhirnya mikir lagi, ah naikin aja lah harganya pasti lah. Jadi minyak goreng itu naik ya, naik semua sudah. Kalau tempatku aja ada yang 3.000 satu.
2: Nah. Apa tuh? Ya gorengan apa?
0: Pentol. Setusuknya 3.000. Iya.
2: Wow, makin naik lagi ya. Padahal itu yang bukan dekat sekolah loh. Yang
1: aku kayak... beli 20.000 pernah ya pentol telur itu. 20.000 cuma segenggam gini.
0: Segenggam gini. Kita nggak lihat, Kak Wahyu, maaf. tapi kita bisa bayangkan segenggam itu sekecil apa
2: kita
0: gitu.
2: Kita pikirkan segenggam ukuran anak kecil kali ya namanya.
1: Oh, segenggam anak dewasa lah.
0: Anak dewasa.
2: Boleh juga remaja.
0: Tapi kalau misalkan dipikir lagi ya, sebenarnya kenaikan harga pangan itu juga berimpact ke kebutuhan kita sehari-hari gitu. Kan kadang kayak tadi sempat di-mention Kak Wahyu juga, kayak harga cabai naik gitu, harga minyak yang memang sempat ngalamin kelangkaan juga gitu. Jadi sebenarnya harga pangan yang melonjak naik itu sebenarnya bukan dirasain sama orang-orang yang beli juga, tapi kadang ibu-ibu rumah tangga juga ngerasain impact-nya gitu, kayak misalkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka gitu, minyak naik tadi gitu juga.
1: Iya, pastinya ibu rumah tangga yang paling kena impact-nya itu.
0: Tapi kalau misal dari pendapatnya Kak Wahyu sendiri sih, pangan kita itu sebenarnya udah stabil apa belum kalau dari pandangannya Kak Wahyu nih?
1: Kalau dari kestabilan mungkin stabil aja ya. Selama beberapa tahun ini aku ngelihat ya stabil aja sih. Ya banyak orang-orang yang mungkin protes, tapi sesuai juga dengan pendapatan mereka. Mereka mungkin gajinya naik juga.
0: Oh iya benar.
1: Cuma sayangnya kalau orang yang nggak naik gaji ini.
0: Kasian ya, mereka jadi... mereka yang bisa dikatakan kesulitan gitu menyesuaikan.
1: Iya.
0: Gitu kan. Kadang
1: kalau naik gaji. Gajinya nggak naik tapi bahan semuanya naik, wah itu Jadi susah sudah.
0: Ya benar-benar.
2: Gak apa-apa nanti kita yang naik-naik tangga gitu kan.
1: Ayam juga naik sih.
0: Ah iya.
1: Seperti ayam-ayam tuh naik-naik semua tuh. Ah. Nah, disuruh turun gak mau dia.
2: Lucu juga Kak Wahyu. Boleh, boleh.
1: Disuruh turun gak mau dia.
0: Malah melawan.
1: Dia maunya di atas terus dia. Mungkin dia takut dipotong kali ya.
0: Masuk akal juga, takut bisa. Dijual, takut dimasak juga. Benar.
1: Iya, ya, yang jelas harusnya stabil sih antara gaji sama bahan-bahan pokok itu harusnya ada kesenjangan sosial gitu. Harus iya, sama sih. Jangan gaji gitu-gitu aja tapi bahan bakar semuanya naik.
2: Setuju.
0: Dan juga kadang kenaikan harga ini kan kita nggak tahu kapan datangnya kelangkaan. Kita nggak tahu kapan pangan itu stoknya masih tersedia atau enggak gitu. Kadang kenaikan harga yang tiba-tiba itu juga jadi kesulitan untuk beberapa perekonomian orang gitu Kak. Kayak misalkan orang yang misalkan hitunglah umumnya gajinya berapa gitu, tiba-tiba mereka yang biasanya beli bahan pokok dengan harga harga A deh, harga sekian gitu, tiba-tiba mereka harus menyesuaikan lagi dengan gaji, hasil gaji mereka gitu untuk membeli bahan-bahan pangan kayak gitu, bahan-bahan pokok rumahan gitu. Itu jadi salah satu tantangan juga sih menurutku buat orang-orang juga yang memang masih menyesuaikan gitu, coba buat adaptasi dengan harga-harga pangan yang mulai naik sih. Itu
1: ya, harapannya bos-bos di Indonesia ini bisa mengerti anak buahnya. Kalau sudah melihat ada bahan-bahan yang naik seperti itu, ya dimengerti lah. Dinaikkan berapakah itu gajinya kan. Kasihan karena beberapa orang kalau gajinya nggak naik itu yang tadinya bisa beli beras 5 kilo. Jadi kurang dari itu gitu. Misalnya 10 kilo. Nah, jadi 5 kilo lagi itu.
2: Iya,
1: kalau udah naik begitu.
2: Oke deh Kak. Ini kan berhubung sebentar lagi kita sebenarnya kan mau ini ya. Maksudnya udah mau kelar nih Kak. Nanti bisa lagi nih gabungan ntar misalkan kayak nanti malam atau mungkin kayak besok lagi sama teman-teman yang lainnya gitu. By the way, makasih banyak loh Kak Wahyu.
0: Terima kasih banyak Kak Wahyu.
2: Ikutan sharing juga sama kita.
1: Iya, tadi aku mau gabungannya pas pagi-pagi betul. Sampai jam 8 gitu kan.
2: Iya, biasalah kalau orang sibuk tuh begitu kan. Pembelaan ini pembelaan.
0: Sapu terus.
2: Iya, ya udah mungkin segitu aja Kak Wahyu. Makasih banyak, semoga harinya lancar hari ini kegiatannya.
1: Ada satu pantun ini.
0: Oh, boleh.
1: Oh, iya deh kalau boleh. Pergi ke pasar membeli sepatu.
0: Cakep.
1: Sepatu dipasang, melangkah dengan pasti.
2: Cakep.
1: Harga bawang naik tak tentu.
0: Oke.
1: Pedasnya cabai sampai ke hati.
0: Jalan-jalan bersama kekasih.
2: Cakep.
0: Cukup sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan itu tadi teman Pro 2 ya, pastinya keep stay tune di 88,5 FM karena kita bertiga bareng Dira juga teman Pro 2 ya bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Mas, isi bensin 25.000 ya.
6: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
5: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
6: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
7: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
8: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
5: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya, sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Tadi kan sempat jujur teman Pro 2 ya, dari tadi tuh kita aku sama Yapet masih cukup terhibur banget ya, sama panggilan call dari Kak Wahyu tadi. Yeah. Jujur banyak banget jokes-nya tuh yang kayak fresh banget teman Pro 2, fresh from the oven. Tapi yang ngomongin soal oven, sekarang kita ngomongin soal makanan yang bakar-bakaran. Okay, apa nyambungnya?
1: Boleh.
0: Oh, gue pikir lagu.
2: Sama, kirain lagu bocor. Ternyata wah, klakson yang masuk.
0: Klakson, tahu kan klakson yang kayak bis yang kayak telolet kayak iya, gitu-gitu loh.
2: Ini ada bus pariwisata ya, kayaknya dia bentar lagi mau masuk ke dalam studio
0: lagi bentar kita, lagi. Ya,
2: mau
0: kan,
2: jemput kita.
0: Tamu penting gitu. Loh, tamu penting kita berdua, ya kan?
2: Aduh, bentar lagi dipanggil. Bentar belum nanti aja ya, belum nyiapin pidato, mohon maaf.
0: Iya, nanti siang kan mau makan di Swiss kan?
2: Oh iya, betul. Di Inggris juga.
0: Di Inggris. Nah, kalau aku tadi tuh sebenarnya mau makan siangnya tuh di Amerika, cuman kayak enggak jadi gitu, cancel karena perdana menterinya tiba-tiba kayak ada janji lain yang gitu. Memang kayak mendesak banget, prioritas banget, jadi makanya mau enggak mau ya udah aku mau makan sendirian di Singapura aja, yang dekat-dekat aja lah ya.
2: Kalau tadi tuh sebenarnya aku juga pas di Inggris itu katanya geser aja lah. Geser kemana?
0: Gitu.
2: Katanya geser ke Paris, makan croissant.
0: Croissant. Croissantnya pakai apa, kari?
2: kenapa pakai kari sih?
0: Iya, biar kayak ada kearifan lokalnya gitu juga.
2: Masuk akal.
0: Iya. Ya, gimana? Paris cabang ini kan, cabang Samarinda Utara kan?
2: Iya, Paris Penandes. Petinju.
0: Tapi serius, tahu di daerah Samarinda Utara, kalau misalkan kamu ke daerah Bengkuring atasnya lagi, itu ada namanya itu Perumahan Paris. Serius ada Perumahan Paris, baru tahu kan? Ini aku lagi serius nih, karena memang beneran ada namanya Perumahan Paris.
2: Iya, kasih di sini.
0: Aku lagi serius banget, ini kita gak bisa bercanda ya.
2: Iya. Oke, lanjut bahas bakaran deh.
0: Iya, okay. Kamu suka gak sih kayak makan-makan sate atau gak ayam bakar yang pokoknya di bagian luarnya tuh kayak udah mengkilap-kilap hitam-hitam gimana gitu?
2: Wah, gosong. Ada gosong-gosong.
0: Iya, bukan gitu. Kosong ya, gosong.
2: Iya, memang bener. Kalau sate aku suka.
0: Iya.
2: Sate aku suka. Terus juga kadang bakar-bakaran tuh aku lumayan picky ya, teman berdua. Kalau misalkan bakar-bakaran gitu, kalau bakaran tuh biasanya aku kadang ayam. Aku nggak mau ambil resiko gitu. Kadang iya ayam doang. Jagung. Ayam sama jagung bakar.
0: Ayam jagung bakar. Jadi ayam atau jagung, pilih satu aja, jangan maruk.
2: Kalau ada dua-duanya kenapa harus pilih satu?
0: Nanti kalau misalkan kekenyangan kayak gimana? Nanti kita food waste. Kalau misalkan food waste nanti waste. Dari Sulis. Karena aku tahu materinya dari Sulis, food waste gile.
2: Ya. Kedatangan tamu tiba-tiba aku ngeblank.
0: Iya kan, kedatangan tamu. Hayu kamu diplototin. Ya, tapi kalau misalkan emang makanan bakar-bakaran itu memang enggak tahu kenapa itu enak. Enggak tahu kenapa rasanya kan bercampur dengan kecap manis. Terus kayak ada, kamu tahu enggak sih ada rasa smoky-smoky dari bakar-bakarannya itu? Itu yang menurut aku tuh enak. Nah, tapi aku tuh di dekat rumahku tuh ada kayak yang jual ayam bakar, tapi sekarang udah tutup. Jadi kalau misalkan aku kayak habis pulang olahraga, aku tuh pasti suka datang ke sana buat pesen si ayam bakar itu. Karena menurut aku tuh enak, tapi sebenarnya kan kita nggak boleh terlalu sering ya makan bakar-bakaran itu. Kenapa ya, Pep?
2: Ini kalau dari mulut ke mulut ya, dari keluargaku. Dari keluargaku. Jadi memang katanya kalau bakar-bakaran itu jangan terlalu sering karena katanya bisa memicu kanker.
0: Oh gitu.
2: Ada yang mengatakan ada dari keluargaku tuh itu bisa micu kanker.
0: Gitu. Tapi emang bener tahu karena bisa dibilang di bakar-bakarannya itu kan ada kayak namanya tuh zatnya tuh karsinogenik. Nah, si zat karsinogenik itu kalau misalkan kita lumayan sering konsumsi itu tuh bisa memicu di tubuh kita tuh si sel kanker itu. Tapi by the way, ngomongin soal sel kanker, sebenarnya kita tuh sebenarnya udah punya sel kanker itu loh dari kita kecil. Tapi sebenarnya cara mungkin dari gaya hidup kita dan semacamnya itu tuh yang bisa bikin nge-trigger dan bisa ngeaktifin si sel kanker itu kayak gitu. Jadi ya teman Pro 2, kalau misalkan kamu doyan bakar-bakaran juga mungkin boleh sih, tapi ya
2: jangan sering-sering lah.
0: Jangan terlalu sering-sering gitu teman Pro 2.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini,

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
3: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
2: Ya terus gimana?
3: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
2: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
3: Idih, udah gini aja

0: By the way, teman pro 2, iya. Beneran direalisasikan, astaga. Bye-bye. Langsung bye-bye, mentang-mentang udah mau jam 10 malam.
1: Enggak gitu. Sebenarnya enggak mau bye-bye, enggak mau bye-bye.
0: Tapi maunya bobo.
1: Kiss bye dulu.
0: Astaga. Hey.
1: No.
0: Astaga. Istighfar.
1: Asbun macam nyebut. Apa itu?
0: Nyebut.
1: Astagfirullah.
0: Ya udah pokoknya hari karena iya hari Jumat lagi. Emang kenapa kalau hari Jumat?
1: Hari Jumat hari berkah.
0: Oh gitu. Kalau hari-hari lain enggak berkah gitu ya.
1: Semoga diberkahi selalu ya teman pro 2.
0: Oke. Ya udah deh karena kan sebentar lagi kita bakal merapat ke jam 10 yang artinya Cindy mau pamit undur diri.
1: Bye bye.
0: Kamu gak mau ya Pat?
1: Iya dah, saya Yapi pamit undur diri.
0: Terus juga Dira, kita bertiga kita pamit undur diri. Dan semoga hari ini berjalan lancar teman Pro 2. Dan ya udah segitu aja, have a good day dan bye-bye.
1: See you.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pradua, waktunya kamu untuk mendengarkan Pradua Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pradua, situasi di Selat Hormuz dan kota-kota pesisir Iran telah kembali normal setelah terjadi baku tembak antara Iran dan juga Amerika Serikat. Di mana sebelumnya pada hari Kamis malam, teman Pradua, Ibrahim Zulfagari, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengatakan bahwa Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dengan menyerang beberapa wilayah Iran termasuk pantai pelabuhan Hamir, kota Sirik dan Pulau Qasm serta dua kapal Iran. Beralih ke informasi lainnya, teman Pradua, Meta mengakuisisi Assured Robot Intelligence atau ARI, sebuah perusahaan rintisan yang mengembangkan kecerdasan buatan AI untuk robot guna mengatasi tantangan-tantangan krusial di pasar tenaga kerja bernilai tinggi, di mana Meta juga telah mengembangkan perangkat keras robot dan AI secara internal. Tetapi seorang juru bicara mengatakan bahwa ARI akan membawa keahlian dalam merancang model dan kemampuan terdepan untuk pengendalian robot. Selain itu, ARI teman berdua juga disebut akan membawa keahlian pada pembelajaran mandiri hingga pengendalian humanoid seluruh tubuh. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, perusahaan hiburan Korea Selatan, HYBE, mengumumkan peluncuran label baru bernama ABD yang dikhususkan untuk pembentukan girl group, grup K-pop yang semua anggotanya perempuan. Menurut pengumuman perusahaan yang dikutip dalam siaran Sumpi pada hari Jumat, teman berdua, ABD merupakan singkatan dari A Bold Dream, merepresentasikan pencarian pendekatan kreatif yang dicirikan dengan cara berpikir fleksibel dan juga ringan yang membayangkan D alih-alih C setelah A dan juga B. Teman berdua, demikian berdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Pro2 Headless merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis, teman Pro2. Jujur hari ini aku saltum ya. Sebenarnya enggak saltum-saltum amat, tapi kayak ya saltum deh, tapi enggak apa-apa ya karena aku orangnya kan pede-pede aja. Dalam hati sebenarnya agak terguncang dikit sih. Teman Pro2, hari ini Sulis lanjut lagi untuk temenin kamu. Pastinya nungguin juga untuk kamu request lagu favorit kamu. Merapat di WhatsApp 081258487885 ataupun boleh ke Instagram di @RRI Pro2 Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Udah siap banget nungguin kamu gabungan untuk request lagu manca, Indo, lagu K-pop kalau ada langsung gas kita puterin pokoknya ya teman Pro2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ada Keisha Lefranca dan juga Nyoman Paul, teman Prado, denganmu saja. Sumpah sih ini waktu dirilis kayaknya untuk kamu yang Paul Moon itu agak baper karena loh kok tiba-tiba pacarannya sama Keisha gitu. Tapi ya udahlah ya teman Prado, hidup-hidupnya Paul gitu, ngapa kita yang ngatur. Tapi jujur ya, ini ada cerita yang agak unik dari Keisha dan juga Paul, di mana katanya mereka tuh langsung jatuh cinta gitulah, sama udah jatuh cinta satu sama lain, jatuh cinta pula sama lagunya. Karena pas didengerin demonya, loh kok ini bagus banget gitu. Bukan cuma karena liriknya yang manis, tapi juga nada-nada dan juga harmonisasi yang juga super soft dan kayak ngegambarin kita tuh lagi jatuh cinta banget gitulah teman berdua. Anyways, kolaborasi ini juga makin kuat karena ngelibatin penulis lagunya itu Krisna Trias yang juga udah terkenal banget lah ya teman berdua dalam hal tulis-menulis lagu. Anyway, untuk kamu yang mau request lagu, tulis tungguin sampai nanti berapa di jam 12 siang ya. Boleh gabungan via WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Kita coba intip-intip dulu teman berdua di Instagram. Ada banyak banget nih yang mau request lagunya Liodra, Pura-Pura. Coba aku cari dulu ya, mudah-mudahan ada. Karena beberapa, oh sorry banget, lagunya Liodra yang Pura-Pura belum masuk nih di entry-nya Pro 2 RR Samarinda. Boleh kalau misalkan mau diganti yang lain ya teman Pro 2, sulis tunggu pokoknya sampai di jam 12 siang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

Teman Freddy, sambil aku tungguin kamu untuk request lagu, aku mau ngajakin kamu untuk main-main ke salah satu tempat Teman Freddy yang bisa dibilang sih ini adalah ibu kota yang juga letaknya di kawasan pegunungan Pirenia. Ada Andorra la Vella, Teman Freddy. Ini tuh jadi salah satu ibu kota dari negara mikro Andorra, di mana kota ini dikenal luas barengan sama para turis sebagai lokasi perbelanjaan barang bebas pajak. Tapi peran aslinya ini juga mencakup pusat pemerintahan dan juga aktivitas nasional negara mikro Andorra, Teman Freddy. Ngomongin soal Andorra la Vella, ini juga memegang predikat sebagai ibu kota negara tertinggi di benua Eropa. Letaknya itu ada di ketinggian 1023 meter di atas permukaan laut, di mana kota ini tuh ada di lembah Gran Valira yang dikelilingi barengan sama jajaran pegunungan Pirenia. Kondisi geografis ini nih yang mempengaruhi pola hidup, iklim, dan juga aksesibilitas kota barengan sama wilayah di sekitarnya. Anyways, di WhatsApp udah ada yang gabungan Teman Freddy. Ada Lara Purnamasari, katanya mau request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Ya udah, lagunya udah ready, langsung aja Sulis puterin ya.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

Ada Zeni dan juga kok Zeni sih tiba-tiba ada Zeni dan juga Ziko teman Freda dengan singlenya Spot. Sumpah, ini juga jadi kolaborasi yang waktu itu kayak loh tiba-tiba banget nih Zeni sama Ziko collab. Terus habis itu lagunya beneran easy listening lagi, beneran enak gitu kan ya. Anyway, teman Freda masih sulit tungguin untuk kamu yang mau request lagu merapat di 88 ke Bali FM via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Sambil kita jalan-jalan lagi ke Andorra La Vella yang udah selama ratusan tahun ya lokasi ini ngebikin Andorra La Vella itu susah dijangkau dari luar, which is yang dia tuh emang sangat tinggi ya teman berdua. Akses transportasinya juga mulai berkembang di tahun 1930-an lewat pembangunan jalan dan juga konektivitas modern baru yang sepenuhnya ini terbentuk di paruh kedua abad ke-20. Dan ini tuh mengubah status wilayah yang awalnya jadi permukiman pedesaan jadi pusat komersial. Ngomongin soal Andorra La Vella yang juga sebagai ibu kota ya, dia ini jadi pusat sistem politik unik yang disebut kepangeranan parlementer, di mana kota ini tuh kayak konsel general atau dewan general yang anggotanya 28 orang menjalankan fungsi legislatif. Nah, gedung parlemen modern di kota ini tuh juga jadi simbol pusat pengambilan keputusan secara nasional, teman-teman berdua.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Teman Pro 88.5 FM ini Instagramnya Pro 2 udah rame pol. Pokoknya ini rame banget ya teman Pro 2. Ada April.SHD, ada Gaby Gartiana, ada Izayadis, terus juga ada Kirana Dewi, ada ya itu aja teman Pro 2. Ternyata mohon maaf, katanya mau request lagunya Mesahira di ujung minggu. Ya udah, lagunya sudah ready juga teman-teman, sudah seputarin sambil aku tungguin juga ya, pokoknya gabungan di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Prodia Hitlus 88,5 FM masih lanjut temenin kamu sampai di jam 12 ya teman Prodia. Gimana? Udah ini belum teman Prodia. Udah mulai ngantuk-ngantuk karena di luar alhamdulillah cuacanya adem ya. Biar enggak ngantuk untuk kamu yang lagi WFH dan juga WFA, sini request lagu aja yuk. Boleh gabungan sama Sulis Merapat di Instagram, WhatsApp dan juga boleh ke RRI Digital. Pastinya semua lagu yang kamu mau kalau ada makanan, kok tiba-tiba dangdut. Pokoknya kalau ada Sulis puterin deh buat kamu teman berdua, karena apa sih yang enggak buat kamu gitu kan ya. Ini ada Puspitonda, ada juga Srimi underscore 20 katanya mau request lagu ada Tata Mahar dan juga The Naps dot Radio juga katanya ada Deshe 1312 mau request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Ya udah nih langsung Sulis puterin.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

98,5 FM teman Perdua barengan sama Sulis. Kita masih di Perdua Hitlist sampai nanti di jam 12. Setengah jam lagi nih untuk Sulis nungguin kamu request lagu favorit kamu merapat di Instagram, WhatsApp dan juga RRI Digital. BTW udah banyak yang gabungan tahu ini ada penyuka stroberi hehe. Nama IG-nya lucu ya. Mau request lagunya Hypen yang Highway 1009, tapi sorry banget nih lagunya belum masuk ke playlistnya Produ RRI sama Rinda. Boleh kalau misalkan diganti sama lagunya Hypen yang lain, masih ada beberapa pilihan kayak Fatal Trouble, ada XO dan juga Bite Me teman Produ. Kalau mau request lagu lain juga masih boleh ya. Terus ada Yo What's Up, katanya mau request lagunya TXT yang Song of the Star. Dan aku juga udah mulai cari-cari sih teman Produ, tapi jujur satu lagu yang masuk di entry-nya Produ itu lagunya TXT yang Stick With You. Kalau mau, yuk sini Sulis puterin ya.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Kita lanjut lagi ke jalan-jalan teman berdua ke Andorra La Vella yang bisa dibilang sih jadi pusat ekonomi negara dan menerapkan kebijakan pajak rendah. Status bebas via atau duty free ini teman berdua menjadikan kota ini tuh jadi lokasi perdagangan retail untuk berbagai barang impor. Dimana kebijakan ekonomi ini tuh juga bisa dibilang ya jadi penggerak utama sektor perdagangan di sepanjang jalan-jalan utama kotanya. Sekarang sih sistem perpajakan di Andorra ini juga udah mengalami perubahan untuk memenuhi standar transparansi internasional, di mana negara ini juga sekarang dikategorikan sebagai wilayah dengan pajak rendah yang juga mematuhi aturan OECD, teman-teman berdua. Andorra juga menerapkan pajak pertambahan nilai atau IGI sebesar 4,5% dan pajak penghasilan maksimal 10% dengan tetap mengandalkan sektor pariwisata sebagai basis ekonomi. Tapi menurut aku dengan pajak segitu sih teman-teman berdua di luar negeri pula, Eropa lagi ya kan, masih rendah sih.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
1: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Fun fact-nya teman berdua, Andorra La Vella ini tuh juga berperan sebagai pusat pendidikan dan juga aktivitas olahraga, di mana sektor pendidikan tinggi di kota ini tuh udah dimulai sejak pembukaan sekolah keperawatan di tahun 1988 yang kemudian berkembang jadi Universitat de Andorra atau UDA di tahun 1997. Jadi universitas ini tuh jadi institusi penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di sana, teman berdua. Dan gak cuman itu doang, di sana juga banyak banget fasilitas-fasilitasnya, teman berdua, apalagi di bidang olahraga, di mana ibu kota ini tuh punya fasilitas modern kayak Poliesportiu de Andorra, satu arena dalam ruangan buat kompetisi bola basket dan juga futsal. Gak cuma itu, ada juga Estadi Nasional yang dipakai sama timnas sepak bola dan juga rugby, di mana infrastruktur ini juga memungkinkan Andorra La Vella jadi tuan rumah untuk berbagai ajang olahraga internasional, termasuk kompetisi balap motor. Tuh, baru tahu kan? Sama, teman-teman.

0: jadi. Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Udah mau berapa di jam 12 siang teman Pradua? Artinya Sulis juga udah beres nungguin kamu untuk request lagu favorit kamu di Pradua Hitlist. Habis ini kita lanjut lagi, bakal menantikan juga khotbah dan juga sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda. So make sure kamu stay tune barengan sama 88.5 FM ya teman Pradua. Nanti kita lanjut lagi di Santai Siang.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Instagram @RRI Pro 2 Samarinda dan Twitter @Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Rangga.
5: Cinta.
4: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
5: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
4: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman terbaik kamu.

Alhamdulillah alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah man yahdihillahu fala mudilla lah waman yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala ta'ala ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من اتقى Saudaraku kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ada dua pintu utama keselamatan agama, yaitu menjaga hati dan lisan. Pertama, menjaga hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, pada hari harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih daripada syirik, riya, hasad, dengki dan lain-lain. Hati adalah raja, anggota badan adalah pasukannya. Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita menjadi baik. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalbu." Artinya, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Kedua, menjaga lisan. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ayat ini ancaman bagi orang-orang yang dengan enteng dan sembarang untuk berkata-kata. Para ulama berkata, lisan itu seperti binatang buas, kalau dilepas bisa menerjang tuannya. Maka berhati-hatilah kita dalam berkata-kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menjaga hati dan lisan, maka akan istiqamah dalam keimanan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, "La yastakimu imanu 'abdin hatta yastaqiya qalbuhu wa la yasimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Artinya, tidak istiqamah iman seseorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan tidak istiqamah hatinya sampai istiqamah lisannya. Akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan, dan semoga
dikabulkannya segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: dirapatkan dan sab yang kosong agar dimasuki. Semoga Allah rahmati kita semua. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات

可能。

の方

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.
3: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: way.
1: Merapat di 88,5 FM, teman berdua santai siangnya kamu barengan sama Sulis sampai nanti di jam 3 sore. Kita seru-seruan bareng, kita mulai dulu informasi siang hari ini teman berdua barengan sama informasi datangnya dari dunia olahraga. Ada petenis putri Belarus yang juga unggulan teratas turnamen, Arina Sabalenka teman berdua. Dan unggulan ketiga Coco Gauff ini melenggang ke babak ketiga Italian Open atau Internazionale BNL de Italia 2026 teman berdua. Jadi ya, ini Sabalenka tuh berupaya balik lagi ke jalur kemenangan setelah kemarin tuh sempat kalah dan orang-orang tuh gak nyangka banget kalau Sabalenka tuh kalah dari Hailey Baptiste di Madrid teman berdua, di mana dia juga berhasil melakukannya dengan kemenangan 6-2, 6-3 atas Barbora Krejcikova dalam waktu 1 jam 24 menit untuk mencapai babak ketiga di Roma. Dan kemenangan ini akhirnya ngebikin Sabalenka ini memperpanjang dominasinya dalam catatan pertemuan dengan Krejcikova dan meningkatkan catatannya jadi 7-1 ngelawan si Krejcikova yang gelarnya ini udah Grand Slam 2 kali teman berdua. Gimana? Aku sih sungguh excited ya, karena kalau ngomongin soal tenis itu waktunya gak sejam 2 jam kayak aduh bisa jadi berpuluh-puluh jam, kayak kok kuat gitu olahraga mulu orang-orang ya.

pengalaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan,

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Timnas Esports Indonesia teman Pradua ini optimis menghadapi persaingan nomor PUBG Mobile di SEA Esports Nations Cup ENC 2026 ya, dengan mengandalkan pengalaman dan juga konsistensi permainan atlet andalan which is Alan Reynold Kumasaih teman Pradua. Jadi pelatih kepala Timnas Esports Indonesia juga bahkan bilang kalau Alan itu udah menjalani persiapan dan juga latihan bersama ini sama sejumlah atlet profesional Indonesia sebelum berangkat ke Vietnam. Dan emang dari hasil latihan yang dijalani sama Alan ya teman Pradua, ini nunjukin performa yang cukup konsisten terutama di

Amin, ini mendung ya. Jujur sebenarnya mendungnya udah dari tadi, cuman kayak rada-rada galau gitu. Ntar sebentar mendung, sebentar terik. Ya begitulah teman Pradua, gak bisa ditebak, sama kayak suasana hati doi. Aduh.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah

Indonesia. Dipakai 1779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Santai siang di 88,5 FM teman berdua. Ini ada kabar yang ngebikin kita kayaknya, ya ampun, apakah benar sih nanti di masa-masa yang akan datang, buset bahasa aku, di masa depan ini kemungkinan robot menguasai bumi. Ini kayaknya kok bikin makin was-wasan ya teman berdua. Nah, salah satunya ini datang dari Korea Selatan yang resmi memperkenalkan robot biksu pertama di Korea Selatan, di mana debut robot ini tuh jadi terjadi menjelang perayaan hari ulang tahun Buddha yang jatuh di 24 Mei mendatang, teman berdua. Robot humanoid yang tingginya sekitar 130 cm ini tuh tampil pakai jubah biksu gitu, bener-bener kayak, ya kayak jubah biksu gitu, cuman kepalanya emang kayak ya kepala-kepala robot humanoid itu loh, teman berdua. Dan emang dilengkapin barengan sama kain kasaya, gabung barengan sama para biksu dalam doa di halaman Daejeon Hall, Kuil Jogyesa, Seoul, sekitar jam 10 pagi waktu setempat. Dengan dua telapak tangannya dirapetin, robot ini juga ngikutin ritual sembahyang bersama-sama. Dan fun fact-nya, robot ini tuh adalah robot humanoid model G1 yang jadi produk dari perusahaan robotika sipil asal China, Unitree Robotics, teman berdua. Dan dari upacara ini sih emang diinisiasi dan diselenggarakan barengan sama Joye Order of Korean Buddhism. G1 ini menerima nama Dharma, atau si robot ini dikasih nama Gabi, teman berdua. Jujur agak kayak, ya ampun, masa depan aku dipenuhi sama robot. Tapi kayak seiring berjalannya waktu, apakah kita bakalan terbiasa juga dengan kemajuan-kemajuan dan kemudahannya gitu kan ya. Anyway, sebelum lanjut ke informasi lainnya, ada Rose dengan Toxic Till The End, teman berdua.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

beberapa waktu terakhir emang panasnya Samarinda ini kayaknya ya ampun, satu orang tuh mataharinya dapat 2 atau 3 gitu ya teman berdua. Tapi saking panasnya ini tuh kayak ngerasa apa emang cuman Samarinda tuh Kalimantan sendiri gitu kan ya. Tapi faktanya teman berdua, gara-gara ada gelombang panas ini juga dua negara destinasi wisata terpopuler di Asia Tenggara, which is Malaysia dan juga Thailand teman berdua, baru aja ngeluarin peringatan darurat untuk kamu para wisatawan yang mau kesana gitu loh. Ini dikeluarkan peringatannya karena emang gelombang panas ekstrim yang melanda Malaysia dan juga Thailand teman berdua. Otoritas kedua negara ini juga mendesak turis untuk membatasi aktivitas fisik di luar ruangan dan juga menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama ya teman berdua. Bahkan sampai awal Mei 2026 ini Malaysia juga udah melaporkan 2 korban yang juga terdampak dari gelombang panasnya sendiri, di mana ada 56 kasus yang timbul, kasus penyakit ya teman berdua, yang timbul ini terkait cuaca panas. Dari laporan surat kabar sekitarnya, ini juga ada kurang lebih 58% kasus ini dipicu sama aktivitas fisik berat di bawah terik matahari teman berdua. Ya semoga kita juga tetap ya ada dingin-dinginnya sedikit lah ya teman berdua. Makanya agak bersyukur sih Samarinda akhir-akhir ini kayak panasnya ya emang ada panas tapi sebentar juga ada hujannya gitu loh. Karena kalau ngomongin soal gelombang panas ini sendiri jadi tantangan besar, mengingat negara-negara di dunia ini dan kayak yang Malaysia dan Thailand tadi tuh baru aja mencatatkan angka kunjungan yang tinggi banget di awal tahun 2026 teman berdua.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Ya, oh gitu ah.
2: Loh, kok mau gosong? Loh, kebakaran!
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
7: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
8: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
9: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
8: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
9: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Bentang Jarak Asmara, teman berdua. Lagu ini lagi rame banget ya, dipakai dari beberapa bulan terakhir sampai sekarang. Kayaknya emang ya ngegambarin kamu yang lagi hobi LDR tapi gak tahu tuh teman berdua lanjut apa enggak. Apa nih? BTW teman berdua di sekitaran yang Miamin mendungnya makin gelap nih. Jadi kalau misalkan kamu lewat sini kayaknya udah harus ya siap sedia jas hujan deh teman berdua. Mana tahu ya kan tiba-tiba hujan gitu loh. Boleh update juga dong sama Sulis, kira-kira di tempat kamu sekarang ini lagi mendung kah, atau justru udah hujan, atau justru kebalikannya gitu kan ya, malah panas terik gitu lah. Anyway teman berdua, untuk kamu yang ngikutin Disney kayaknya harus agak sedih sedikit. Jadi ini katanya Disney resmi membatalkan produksi Tangled yang kedua. Dan emang udah dikonfirmasi barengan sama sutradaranya sendiri, Nathan Greno, teman berdua, yang juga udah fix pokoknya Tangled yang kedua ini gak bakal dilanjutin gitu loh. Meskipun emang tim kreatif asli ini sempat dikumpulkan buat ngediskus lagi lah ya kelanjutan kisah dari Rapunzel dan juga Flynn Rider ini secara serius gitu kan ya. Akhirnya mereka ini sepakat buat gak melanjutkan projectnya. Dimana keputusan ini juga diambil karena tim tuh gak nemuin ide cerita yang cukup kuat dan yang layak buat dikembangin jadi satu film panjang tanpa merusak esensi dari film pertamanya gitu. Dan tantangan terbesar dalam pengembangan Tangled yang kedua ini tuh fakta kalau kisah Rapunzel itu udah punya penutup emosional yang kuat di film pertama gitu loh. Kalau misalkan kamu nonton pasti relate lah ya teman berdua. Dan sutradaranya sendiri juga ngejelasin kayaknya sih bakalan susah ya kalau menciptakan konflik baru yang rasanya alami setelah karakter utama ini di film pertamanya udah kayak ya udah happy endingnya tuh mentok banget gitu lah teman berdua. Tapi sebagai gantinya, Disney ini merasa kisah Rapunzel tuh udah terwakili dengan baik lewat film pendek Tangled Ever After serta serial animasi Rapunzel Tangled Adventure gitu lah ya teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu nungguin Tangled yang kedua mohon maaf nih, di cancel teman berdua.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Cung dulu siapa yang nungguin Aespa comeback teman berdua. Ih gak kaleng-kaleng loh. Kalau sebelumnya comeback ya udah album, mini album, terus abis gitu sok single-single dicicil gitu ya teman berdua. Ini bukan main. Jadi Aespa bakal

Nya di jam 18 waktu Korea Selatan ya. Kalau di Indonesia, sorry, kalau di Samarinda jam-jam 16 waktu Indonesia Tengah gitulah teman-teman berdua, gimana? Aku sih super excited ya, karena kayak gak kebayang aja jadi ngisi rapnya gimana di bagian. Aduh, gak tahu deh, nanti kita tunggu aja ya 3 hari lagi teman-teman berdua.

Kita lanjut ke informasi lainnya teman Produa. Kalau misalkan kamu ngikutin Show Me The Money season ke-10, pasti udah gak asing lagi barengan sama B.O. Iya, yes, itu loh teman Produa yang lagunya Counting Star, Pemanipal. Aduh, itu lagunya bagus banget. Real deh teman Produa. Tapi ngomongin soal B.O. yang udah berkarir kurang lebih 3 tahunan inilah ya teman Produa di dunia musik. Akhirnya Doi baru aja ngebagiin MV teaser untuk single terbarunya yang dikasih judul Hate atau Benci ya teman Produa. Meanwhile untuk digital single barunya ini bakalan rilis hari ini sore ya. Sore ini di jam di tanggal 8 Mei 2026. Gimana? Kamu udah penasaran nungguin singlenya dia atau belum teman Produa? Karena jujur, kayak lagu-lagunya dia emang seenak itu sih, rap tapi kayak masih bisa dinyanyiin sama kita-kita yang emang terlalu jago nge-rap ini alias enggak bisa teman Produa.

0: besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
6: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
5: Hah? Kok bisa gitu?
6: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Kali dari Ryan Pono, teman berdua berajut menin kamu di sore hari ini ya. Dan udah mau merapat di jam 3 sore. Artinya selalu sudah waktunya pamit undur diri, teman berdua. Tapi sebagai penutup nih, ada IOI yang baru aja upload foto baru nih dari akun Instagram mereka. Dan itu menandai third mini album IOI yang dikasih judul Loop. Jadi di situ ada Chaeyeon dan Sohye dan juga Yeonjong, teman berdua. Terus komentarnya tuh pada kayak, oh my god, Chaeyeon putih banget, cakep banget. Gitulah pokoknya, teman berdua. Ditunggu aja karena albumnya ini juga bakal rilis sebentar lagi di 19 Mei 2026, teman berdua. Anyway, itu tadi santai siang barengan sama Sulis ya. Habis ini bakalan dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya. Sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan siaran Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Dan ini di santai siang menuju sore ceria nih ya. Yang dimana di luar nih teman Pro 2 sudah mulai mendung. Tadi sempat aja sudah hujan sih. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Pro 2. Kalau naik motor jangan lupa pelan-pelan nih. Jangan lupa pakai jas hujan juga teman Pro 2 kalau sudah hujan. Karena takut banjir ya. Kalau di Samarinda kalau kita neduh lama, ya ujungnya banjir teman Pro 2. So biasanya aku bakal ngebagi informasi ini teman Pro 2. Dan informasi pertama ini aku ada baca, ternyata ada startup dari mahasiswa ITS nih teman Pro 2 yang berhasil ngarumkan nama Indonesia dengan menembus top 4 ajang Fowler Global Social Innovation Challenge 2026 nih teman Pro 2 di University of San Diego, Amerika Serikat. Jadi inovasi yang mereka kembangkan nih teman Pro 2 itu tuh alat pengendali hama tanaman berbasis energi terbarukan dengan memanfaatkan kincir angin dan panel surya sebagai sumber listrik untuk lampu perangkap hama nih teman Pro 2. Jadi capaian inilah yang nunjukin kalau inovasi anak muda Indonesia itu sebenarnya mampu bersaing di tingkat global sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi sektor pertanian berkelanjutan nih teman Pro 2. Jadi terangin ini tuh sebuah. Jadi startup teman Pro 2 jebolan Pertamuda Seed dan Scale 2025, dan ini berhasil memperoleh pendanaan sebesar $3,000 Amerika Serikat untuk pengembangan inovasi mereka untuk kedepannya tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu. Cuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah?

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 memastikan bahwa ratusan ribu guru non-ASN nih teman Pro 2 masih diperbolehkan mengajar di sekolah yang dikelola pemerintah daerah hingga 31 Desember 2026 tuh. Jadi kebijakan ini tuh menjadi bentuk kepastian status sekaligus upaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dengan tetap memberikan penghasilan berupa tunjangan profesi atau insentif sesuai kualifikasi dan beban kerja masing-masing guru nih. Jadi ke depan pemerintah tuh menyiapkan penataan bertahap bagi guru non ASN melalui skema seleksi menjadi ASN dengan koordinasi lintas kementerian. Langkah ini tuh diharapkan membuka peluang karir yang lebih jelas sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru nih teman Pro 2. Jadi meski masa tugas dibatasi sampai 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan peran guru dalam menjaga kualitas pendidikan nasional tuh.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Produa Samarinda.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara si Habibi. Kabar baik datang dari Asnawi Mangkualam, pemain Indonesia yang kini membela Port FC di Thailand dilaporkan sudah kembali berlatih di lapangan setelah sempat menepi karena cedera ankle sejak Januari 2026. Cedera tersebut memaksa Asnawi menjalani operasi dan program pemulihan panjang sehingga ia harus absen membela Port FC hingga akhir musim 2025-2026. Pada 28 Januari lalu, Asnawi sendiri mengumumkan melalui Instagram bahwa hasil pemeriksaan MRI mengharuskannya fokus pada pemulihan intensif. Port FC mengonfirmasi bahwa kabar baik, Asnawi sudah kembali berlatih. Informasi selanjutnya, Meta mengakuisisi Azure Robot Intelligence, sebuah perusahaan rintisan yang mengembangkan kecerdasan buatan untuk robot guna mengatasi tantangan-tantangan krusial di pasar tenaga kerja bernilai tinggi. Meta telah mengembangkan perangkat keras robot dan AI secara internal, tetapi seorang juru bicara mengatakan bahwa ARI akan membawa keahlian dalam merancang model dan kemampuan terdepan untuk mengendalikan robot. Setelah itu, juga disebut akan membawa keahlian pada pembelajaran mandiri hingga pengendalian humanoid seluruh tubuh.

Informasi terakhir, Westlife dipastikan akan kembali mengguncang Jakarta melalui rangkaian konser 25 tahun anniversary tour yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno 23 Januari 2027. Kepastian ini diumumkan Sound Rhythm selaku promotor melalui unggahan terbaru bersama Volago Pro. Meski akan digelar awal tahun depan, tiket konser Westlife di GBK mulai dijual Mei 2026. Penjualan tiket dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai IRSX Presale pada 21 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2 Update kali ini.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Kumulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Merawat di jam 4 Teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih Teman Pro 2. Dan aku mau ngobrolin soal virus Gatvan Ramadan. Nah, ini tuh siswa SMP Teman Pro 2 asal Subang yang berhasil menemukan celah keamanan NASA tuh Teman Pro 2. Dia dapat perhatian serius dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bayangin, anak SMP Teman Pro 2 dia sudah tahu ada bug gitu ya. Dia langsung cari bug pada sistem digitalnya NASA tuh Teman Pro 2. Jadi prestasi ethical hacking ini membuat namanya masuk Hall of Fame NASA dan mendapat apresiasi dari BRIN atau BRIN ya Teman Pro 2. Dan dari kepala BRIN sendiri, Profesor Dr. Arief Satria menyatakan pihaknya siap mendukung dan membiayai riset yang dilakukan Firoz, khususnya di bidang teknik informatika dan teknologi informasi. So, aku bakal ngebahas lebih lanjut lagi nanti Teman Pro 2 bersama lagi kan. Bakal ngobrolin tentang virus Gatvan Ramadan. Selesai jen terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa

0: bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Teman terbaik kamu.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Lanjut teman Pro 2, kita masih ngebahas si Viros ya. Jadi si Viros ini kan tadi dapat dukungan dari upaya BRIN ya teman Pro 2. Buat kamu yang nggak tahu BRIN, BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, jadi BRIN itu dalam mendorong lahirnya talenta muda Indonesia yang mampu berkembang dan berkontribusi di bidang riset serta inovasi teknologi. Jadi selain pendanaan riset, BRIN juga berencana mempertemukan Viros dengan para periset terbaik untuk memperluas pembelajaran dan pengembangan kemampuannya. Yang dimana dia kan masih SMP ya teman Pro 2. Tapi dengan dia mencari, tiba-tiba tuh dapat bug-nya NASA, itu kan sudah hal yang sangat luar biasa. Jadi Viros sendiri diketahui menemukan celah keamanan NASA menggunakan metode open source intelligence bersama komunitas belajar teknologi. Jadi prestasi tersebutlah teman Pro 2 yang membuktikan kalau kemampuan dan potensi generasi muda Indonesia di bidang digital dan keamanan cyber mampu bersaing di tingkat internasional apabila mendapat dukungan, pendamping, dan akses pengembangan yang tepat tuh teman Pro 2. So, setelah ini teman Pro 2, aku bakal ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Broadcasting School Batch 3. So, stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: Malam koma 5 FM teman terbaik kamu, teman pro 2 balik lagi nih bareng aku Bibi dan
1: aku
0: siapa
1: Alena.
0: Nih di depan Alena
1: dan aku Fiona.
0: Halo,
1: halo teman pro 2.
0: Apa kabar kalian?
1: Baik, kabar aku hari ini aku gak gerah baik. Banget kak hari ini, nggak tahu kenapa kan sih. Suasana di luar kan hujan kan. Aha. Cuman nggak tahu kenapa badan aku tuh kayak bilang, ih panas banget hawanya hari ini.
0: Oke, mungkin kurang minum?
1: Enggak, banyak kok aku hari ini minum.
0: Karena tadi kan sempat panas banget ya di jam 11
1: mungkin. Iya panas banget,
0: emang
1: iya
0: ya.
1: Bahkan jam 8 aja udah panas banget kak. Matahari tuh udah muncul kayak bener. Udah jam malam 11 siang.
2: Malam bukannya jam 8 lagi enak-enaknya ya cuacanya ya?
0: Indah.
1: Enggak,
2: enak
1: biasanya
2: banget.
1: Biasanya kalau udah sekolah tuh kan, aku kan sekolah jam 7 udah tutup gerbang. Dan itu tuh panasnya luar biasa banget
0: kan, apalagi hari ini. Emang Fiona gak ngerasain?
2: Enggak, malah suka banget cuacanya.
1: Pas satu wilayah
2: kayak panas, adem gitu loh. Oh, apalagi ini saat ini.
1: Berarti kok bisa sih Fiona?
0: Kok bisa ya?
2: Suka banget hari ini.
0: Di daerah mana tuh kamu tadi?
2: Di mana itu ya? Gak tahu, gak hafal jalan.
0: Oke, baiklah. Makasih.
1: Kok bisa gak hafal jalan sekolah? Kan tadi pagi sekolah kan?
2: Ya sekolah, cuman nggak emang nggak apa ya namanya perjuangan kayaknya perjuangan.
0: Nah di sini aja, oke.
2: Okay. Tebak.
0: Nggak.
2: Ya, masih nyambung kan?
0: Iya.
2: Masih nyambung.
0: Panas
1: ya mungkin nyambung lah. Tipenya tipe
2: satu Kalimantan. Kalimantan
1: iya.
2: Kan
1: dikenal satu orang itu punya satu matahari.
0: Iya benar. Enggak sih.
1: Hah?
0: Enggak sih. Dua.
1: Ya. Iya. 5.
0: BTW. Hari
1: apa
0: ini
1: tuh,
0: kita
1: apa
0: mau
1: tuh?
0: Ngobrolin apa sih?
1: Hari ini kita bakal ngobrolin tentang ketakutan kita nih.
2: Iya.
1: Apa
2: ketakutan
1: tuh,
2: lebih takut enggak punya duit daripada takut diomongin.
0: Waduh, benar sih itu teman pro 2 kayak.
1: Betul dua-duanya sih.
0: Masa? Tapi kalau diomongin masih aman tahu. Kayak kita diomongin ya udah.
1: Iya sih kan.
2: Iya iya.
1: Enggak menjalankan kehidupan kita juga kan, enggak
0: iya.
1: Tergantung sama kehidupan kita.
0: Dan yang penting kan ada
1: duit. Ada duit. Kan? Iya, kita ada duit kita enggak bakal diomongin. Iya enggak sih?
0: Bener iya. Sih. Bener lagi.
1: Tapi kadang diomongin kalau kita banyak duit.
0: Ada, pasti.
2: Tapi
0: ada.
2: Kan enggak penting enggak sih kan mereka enggak biayain kita.
0: Iya,
1: iya.
0: Ya makanya itu tadi
1: iya.
0: Kan kalau kita punya duit harusnya sih aman-aman aja nggak diomongin orang gitu loh teman pro 2. Kalau misalnya kita kalau kita diomongin orang terus kita punya duit kita tuh kayak ya udahlah kan kita bisa beli makan
1: enjoy
0: apa yang kita mau
1: iya.
0: Gitu.
2: Masih bisa bertahan hidup
0: bisa jalan-jalan. Nah masalahnya kalau nggak punya duit, nah ini
2: nggak tahu deh itu
0: masalah ini.
1: Iya itu betul-betul ketakutan dalam maka, hidup yang besar
0: emang,
1: banget sih.
0: Emang kalian pas ini kan masa sekolah ya?
1: Iya.
0: Emang kalian merasa begitu juga?
1: Kalau diomongin sih mungkin ya kayak kita mungkin takut. Cuman kenapa itu jadi beban gitu loh kan?
2: Iya, iya.
0: Okay.
2: Kalau aku sih kalau takut diomongin sih biasa aja ya. Kayak karena ya gak usah nyari masalah juga. Terus habis itu kalau lebih takut gak punya duit intinya.
1: Tapi biasanya kita tuh gak cari masalah tetap diomongin.
2: Tetap diomongin ya sih benar.
0: Kalau itu balik lagi ke individualnya masing-masing nih teman berdua. Karena kita tuh apa ya? Mau punya duit gak punya duit. Kalau namanya
1: diomongin.
0: Orang suka ngomongin ya pasti suka
1: iya.
0: Ngomongin. Kalau
1: misalnya memang hobinya ya.
0: Hobinya ya.
1: Hobinya.
0: Kalau kita nggak punya duit nanti pasti dibilang, apa sih nggak punya duit
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Punya duit juga diomongin.
2: Iya. Dia sekarang punya duit kok kayak gitu ya.
1: Iya. Sok banget.
0: Ya, gitu lah teman-teman.
1: Kok sok banget sih. Sekarang dia kalau banyak duit kayak gitu ya ke kita.
2: Iya.
1: Gitu.
0: Makanya itu kalau sudah yang seperti itu teman pro 2 ya udahlah nggak usah didengerin kali ya. Tapi kalau kamu punya teman pro 2 punya pengalamannya seperti itu bisa banget gabungan sama kami nih di WhatsApp kami di nomor berapa?
2: 0812-5848-87885.
0: Oke. Okay, dan
1: dimana? Juga di Instagram kita RRI Pro 2 Samarinda dan juga di
0: RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke, teman-teman berdua, balik lagi nih sama kita. Setelah kita udah ngebahas tadi lebih takut gak punya duit atau omongan orang, sekarang kita mau ngebahas apa, Len? Tentang validasi. Iya, tentang pengalaman kita sendiri nih, tentang validasi orang ya. Kita tuh sebagai manusia entah kenapa suka banget yang namanya mencari validasi.
1: Iya,
0: tanpa
1: betul.
0: Kita sadari.
1: Iya, benar sih.
0: Kalau kita introspeksi lagi nih ya, tanpa kita sadari dari hal kecil aja, itu tuh kita bisa minta validasi orang gitu.
2: Bener, karena kita kayak mengupload sesuatu aja di sosial media. Biasanya sih butuh validasi.
0: Iya, niatnya kadang kayak
2: kadang. Ya, teman pro dua kadang.
1: Gak semua orang kayak gitu juga. Tapi kebanyakan tapi begitu sih.
2: Kadang-kadang tapi sering. Karena kita pun seperti itu ya. Karena kita misalnya nih kita lagi jalan ke sebuah tempat yang baru yang kayaknya
0: kayaknya viral banget kan. Ya.
1: Gue juga ikut loh.
0: Apa di sini nih?
2: Gitu. Jadi pas kita kayak gitu kan pasti pengennya kita sebagai yang upload pasti kan pengennya ada yang komen kayak, "Ih kok kamu sudah bisa?"
0: Iya. Atau kayak, semoga ada yang komen,
1: iya.
0: "Kamu ke sana sama siapa? Gimana suasana di sana? Berapa budget ke sana?" gitu.
2: Nah, itu karena tuh kita tuh terlalu bergantung sama omongannya orang.
1: Iya. Pengen banget dipuji gitu kan.
2: Nah, dari situ juga kita belajar kalau misalnya jangan apa ya? Kalau itu kan masih yang apa ya, kita mencari validasi dan pengen dapat komentar yang positif.
1: Iya.
2: Kadang ada aja yang ngomong negatif ke kita. Karena kita kan nggak ini ya teman pro 2, kita nggak apa ya, kita nggak bisa membuat semua orang tuh suka
0: sama kita.
2: Pasti ada
0: aja pasti.
2: Mau kita baik, mau kita pokoknya kita ngelakukan kebaikan apapun
0: pasti ada yang suka atau enggak gitu kan.
2: Iya. Jadi jangan pernah dengerin omongan orang gitu ya, karena
1: enggak terlalu berdampak juga pasti kan hidup kita.
0: Sama kayak udahlah, jangan taruh ekspektasi buat cari validasi ke orang gitu loh.
2: Betul.
0: Nanti kita yang sakit malahan, ekspektasi itu terendahin lah ya.
2: Itu poinnya teman pro 2. Apalagi kalau kita tadi sudah ngomongin soal uang. Kalau bahasa tentang uang bukan segalanya, tapi yang apa ya? Tapi segalanya butuh uang.
0: Tapi segalanya butuh uang. Siapa sih sekarang yang nggak butuh uang? Iya. Kehidupan mana yang nggak butuh uang?
2: Betul. Mau makan pentol pun butuh uang.
0: Butuh uang.
1: Aduh, pentol.
0: Sekarang tuh apa ya? Kita nggak usah bergantung sama omongan orang, tapi bergantung ya adalah uang.
2: Diri sendiri.
0: Iya, diri sendiri.
1: Karena kita menjalani kehidupan pakai uang, dan itu kita bukan mau nyari validasi, tapi emang

0: mungkin itu udah targetnya.
1: Dan yang penting kita nggak boleh tuh ngehujat kayak apa ya, karena semua orang kan punya kebahagiaan masing-masing ya. Walaupun mungkin memang kalau misalnya dia sudah terbiasa traveling, terus ada temennya yang travel ke luar negeri mungkin ya, untuk pertama kalinya pasti uploadnya banyak dong. Kalau untuk pertama
2: pasti kali uploadnya tuh kayak bangga banget sih, pasti sampai dibikin highlight.
1: Terus titik-titik
2: tiap hari ada aja, tiap jam ada aja yang diupload.
1: Terus bayangin deh pas kamu berdua gitu upload begitu, dan itu berarti kan vibes pertama kalinya kan.
2: Iya. Kita tuh kayak membagi kesenangan kita ke orang lain gitu loh.
1: Happy kan?
2: Iya, terus
1: kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana?
2: Ya malas sih, yang sakit hati ya.
1: Iya. Jadi memang kalau sudah kayak gitu teman pro 2, ya intinya semua kebahagiaan itu semua orang punya levelnya masing-masing. Iya. Jadi jangan pernah ngehujat kalau orang kayak itu mah hari-hariku begitu. Ya kan kamu bukan dia.
2: Bukan kita.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya.
1: Iya, lanjut lagi.
0: Kalau omongan orang tuh ya, biasanya sih bikin overthinking. Iya, kalian tipe yang overthinking apa?
1: Aku overthinking garis keras sih. Banget sih.
0: Serius?
1: Kan. Misalnya banget. Kan, aku tuh diomongin soal ini aja nih. Aha. Len, jilbabmu kebalik gitu kan. Aha. Aku tuh bisa overthinking sampai besoknya gitu loh, Kak.
0: Serius?
1: Iya, overthinking itu jadi kayak ketakutan gitu loh, Fiona.
2: Iya, ya jilbab kebalik, tapi itu gimana, Len?
1: Maksudnya kan, jilbab sekolahku tuh kan ada lambangnya kan.
0: Okay.
1: Nah, cuman aku tuh ngelipetnya kebalik. Siapa coba yang enggak malu?
2: Iya, iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nanti aku bikin kayak ih, tadi orang-orang ngelihat enggak ya jilbabku?
0: Oh, iya.
1: Gitu. Okay, okay. Jadi tiap hari itu aku kayak ini jilbabku udah betul belum ya, gitu.
0: Kalau Fiona gimana? Kalau overthinking biasanya masalah apa tuh?
2: Aduh, biasanya tuh kalau masalah apa ya? Kayak bingung gitu loh pandangan orang tuh gimana gitu rasanya. Terus abis itu biasanya kalau overthinking jadi kayak seharian kayak kepikiran aja gitu.
0: Oke, okay. Karena apa ya, kalau kita tuh dengerin omongan orang lain sebagai overthinker gitu ya.
1: Overthinker banget.
0: Karena gimana ya kalau kita dengerin orang lain tuh kayak itu menjatuhkan aduh kita sih sebenarnya semangat
1: harga
0: kita.
1: Harga kita juga kayak
0: iya sih, iya lagi gitu. Tapi aku ngerasain sih yang dirasain sama Alena tadi. Kalau Alena kan budget jilbab terbalik.
1: Iya, sebenarnya apa-apa juga bakal aku overthinkingin sih, Kak.
0: Okay,
1: cuma itu salah satu contoh yang emang baru aja terjadi.
0: Baru aja terjadi.
1: Hari ini, kemarin juga.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Okay. 2 hari.
1: Iya.
0: Berarti jilbabnya baju olahraga yang itu.
1: Ya gitu, Kak. Kan yang baju pink ini nih.
0: Oh, yang baju pink ini. Oke, baiklah. Kalau aku tuh lebih ke arah ini loh, paham gak sih? Ketika kita bajunya sama sama orang lain di mall.
1: Iya.
2: Oh, iya.
1: Aku punya baju yang juga sama.
0: Aku overthinking banget kayak aduh malas.
1: Malu banget. Orangnya tuh ngelihat ke kita gitu loh, Fiona.
2: Kayak jadi canggung ya.
1: Kayak bajunya sama. Oh, enggak, beda. Beda ini kok gitu.
0: Iya, kan?
1: Tapi motifnya sama.
2: Iya, aku ingat banget. Aku juga pernah di posisi seperti itu. Jadi aku waktu itu lagi les. Terus tiba aku nih pakai baju garis-garis putih, putih hitam. Abis itu tuh ternyata tiba dua teman sekelas aku yang di tempat tes ini ternyata pakai baju yang motifnya sama. Dua orang, dan kebetulan dua orang. Gak tau kenapa bisa dua orang.
0: Power Ranger.
1: Bestie.
0: Karena apa ya? Lebih ke kalau aku tuh lebih mikirnya gini. Ih, kalau sama terus yang dilihat orang gitu ya. Terus orang ngelihat gitu. Ih, nanti orang ngelihatnya keren yang mana ya gitu loh, kayak enggak
1: saya juga punya aku
0: iya gitu. aku jadi kayak ubah mindset diri
1: nggak bisa ya. Kayak kalau cewek nggak bisa gitu deh, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Nggak tahu kenapa ya nih ya teman kau dua, siapa nih yang cewek di sini bisa nih komen. Jadi entah kenapa cewek tuh susah banget yang namanya menghilangkan rasa-rasa itu. Kayak kalau emang diisi otaknya itu udah negatif, ya semuanya bakal negatif gitu loh, Kak. Susah positif itu masuk.
2: Susah banget,
1: Kamu gitu gak, Fiona?
2: Iya juga, sama.
1: Ya kan?
2: Kayak apa, yang tadi baju itu, kebayang gak sih? Kayak kita sebenarnya udah suka banget sama bajunya. Terus abis itu
1: gak dipakai lagi gara-gara
2: sama. Gara-gara terus sama, abis itu jadi overthinking. Oh berarti yang aku pikir bagus rata ini ya, apa namanya, udah basic bagi orang-orang. Iya.
0: Nah tapi biasanya kalau baju itu memang garis-garis adalah baju yang
2: pasti yang basic. Iya,
1: putih hitam itu gitu.
0: Iya. Kita tuh mau cari putih hitam ada, putih kuning
2: semua
0: ada.
2: Semua ada, iya garis-garis.
1: Itu
2: semua garis-garis ya? Ada. Iya.
0: Tapi aku yang paling terbaru tuh pas baju putih, garis-garis putih biru.
2: Putih biru.
1: Emang ada?
0: Biru. Jadi putih biru.
2: Aku ada, Kak.
0: Aku tuh ketemu papasan sama orang. Terus aku yang kayak ini bajuku bukan. Jadi yang aku lihat adalah, jadi kalau beda merek, kalau kalian perhatikan, putihnya di pokoknya perbedaannya adalah di kerahnya.
2: Iya.
0: Biasanya ada merek yang birunya yang dikerah, putihnya yang dikerah.
1: Iya sih emang.
0: Jadi waktu itu aku pede karena ternyata kerahnya beda.
1: Jadi kayak beda, beda.
0: Ya gitulah teman Prodo, mungkin karena kita terbiasa terbiasa untuk mendengarkan omongan orang yang suka jelekin kita.
2: Iya.
0: Akhirnya kita kebawa tuh.
2: Iya.
0: Sampai sekarang jadi overthinking. Apapun yang diomongin orang kita kepikiran. Apapun yang mungkin sebenarnya tidak diomongin orang,
1: kita malah mikirin itu. Kayak dia ngomongin aku enggak ya? Padahal sekarang itu kayak ya enjoy aja.
2: Sama juga yang kayak tadi yang duit tadi kan, kayak apa namanya? Kita nih contoh aku juga pernah kayak apa namanya? Suka banget kan beli gantungan kunci buat tas gitu kan. Terus emang terhabis itu teman-teman aku tuh pada bilang katanya aku tuh buang-buang duit. Terus abis itu aku kayak lumayan overthinking karena menurut aku itu tuh kebahagiaan aku juga gitu loh.
0: Oke, karena apa ya, memang kita tuh ih, tahu lah kalau kita ngomongin soal omongan orang.
1: Kalau dia ngomong gitu ke kamu Fiona, tandanya dia tuh kepengen ganti kayak kamu.
2: Oh, mungkin kali ya. Nah,
1: bisa jadi begitu.
2: Iya.
1: Perempuan tuh begitu.
2: Padahal pengen tapi malah diomongin.
0: Benar-benar. Jadi buat kamu teman produk, kalau diomongin sama orang bukan berarti kamu jelek atau bukan berarti
1: siapa
0: kamu
1: siapa tahu emang dianya yang kepengen kayak kita.
0: Benar. Semua orang tuh pengen ada di posisi kita, teman produk.

0: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: mitos atau fakta.
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau fakta?

0: Nah, Kak Habibie, Fiona, pernah nggak sih kalian itu tuh capek harus menuhin ekspektasi orang-orang?
1: Pernah.
2: Pernah.
1: Pernah banget. Jadi,
0: apa tuh? Jadi,
1: oversharing nggak nih? Oversharing nggak nih?
2: Enggak, cerita aja.
1: Jadi dulu, aku tuh apa ya, selalu ngerasa kok susah ya untuk ditemani gitu kan. Jadi kayak mencoba segala, waduh, pada ketawa back sound ya.
0: Iya, kayaknya ada yang apakah ini tidak real? Apakah ini tidak real?
1: Ini real sekali gitu ya, real, jelas banget.
2: Apa tuh, apa cerita?
1: Jadi kayak dulu itu selalu yang berusaha untuk menunjukkan kalau I'm here gitu, aku di sini loh gitu kan. Jadi aku tuh teman pro dua selalu ngomong kayak, apapun yang mereka lakukan, aku harus di sana gitu, paham gak sih? Jadi aku akan mencoba. Dan pertama kalinya aku melakukan hal itu, waktu itu aku beli makanan karena aku ulang tahun waktu itu. Jadi satu-satunya cara waktu itu, malu banget. Jadi waktu satu-satunya cara adalah aku membayar makanan deh. Satu kelas.
0: Hah?
1: Iya, itu mengejar standar untuk
0: menjadi pertemanan. Tapi mereka tuh kayak apa ya? Kayak melihat posisi Kak Habibie enggak nih? Gitu loh.
2: Sebentar.
0: Itu namanya bukan menuhin ekspektasi tapi people pleaser.
2: Iya, people pleaser, benar.
1: Iya. Mungkin.
2: Tapi Kakak waktu itu mau bayarin satu kelas ini tuh konsepnya karena apa? Tujuannya apa?
1: Ya, karena pengen menjadi tahun seperti mereka. Paham enggak sih? Kayak, karena aku tidak ditemenin gitu ya.
2: Oh, jadi pengen kayak mendapatin mereka gitu.
1: Betul.
2: Oh,
1: ya.
0: Kayak nih Habibie nih kayak apa ya, habis nyatir kita gitu loh.
1: Iya, jadi menjadi pengen seperti teman-temannya gitu loh, paham enggak sih? Jadi mereka tuh terbiasa untuk menraktir masing-masing. So, aku melakukan hal yang sama gitu untuk ngejar untuk menjadi seperti mereka.
2: Kok jadi keinget satu film ya? Apa itu?
1: Emang ada?
2: Ada. Tinggal Meninggal.
1: Oh.
0: Emang kita tinggal meninggal begitu?
2: Iya, ceritanya mirip banget sama Kak Habibie. Oke, lanjut ke lanjut.
1: Aku gak nonton. Aku belum nonton.
0: Sama, aku juga gak nonton.
1: Kalau kalian, back to topic, kalau kita ngejar standar orang, kalian pernah ngerasain itu juga?
0: Kalau aku iya sih, Kak.
1: Kenapa?
0: Aku kayak, sering banget yang namanya takut ketinggalan. Takut ketinggalan daripada orang lain. Orang lain udah di A, tapi kalau akunya masih bukan di huruf A itu, masih di luar huruf A itu, aku bakal yang kayak merasa kecil banget, Kak.
2: Tapi ini konteks apa namanya, konteks ketinggalan ini ketinggalan dalam apa dulu nih?
0: Dalam hal apapun.
2: Tren gitu?
0: Enggak lah.
2: Iya kan?
0: Kalau dalam yang FOMO gitu
2: enggak.
0: Cuma kalau dalam pencapaian, akademik. Aku kayak lebih merasa insecure-ku di situ, di akademik, pencapaian aku di situ.
2: Sama sih Len.
1: Sama.
2: Kayak kalau nggak sama kayak kayak orang lain udah di A, kita masih di B, di bawah. Terus rasanya tuh kita kayak kepikiran gitu loh, overthinking. Rasanya kayak ya kayak takut ketinggalan deh. Nanti rasanya kayaknya kita kayak di bawah mereka
0: lebih
2: banget.
0: Lebih malu.
2: Iya
0: gitu,
2: malu.
1: Iya, makanya sebenarnya tuh apa ya yang harus kita tahu, teman pro 2 dan kalian berdua nih ya. Kita tuh jangan jangan melihat ke atas, jangan melihat orang-orang yang kayak ih kok mereka sudah di situ ya, kita enggak. Sedangkan kita tuh harusnya ngelihat cermin, maksudnya ya kondisi kita,
2: kondisi
1: gimana, di mana
0: kemampuan kita
1: di mana, karena semua orang punya kemampuan masing-masing.
2: Betul.
1: Gak bisa kita ih dia bisa itu, aku harus bisa ya, susah. Karena aku
2: susah
1: punya pengalaman, ada pernah melihat gitu ya. Jadi kan ada, anggaplah ada tiga cowok, ya. Anggaplah
2: tiga cewek.
1: Cowok. Yang satu itu biasa saja dalam akademik, tidak melakukan hal apa-apa. Tapi dia tipe
0: dia bisa
1: yang
0: ngikutin.
1: Tipe yang apa ya? Explore dalam hal yang mungkin konten dan yang lain-lain.
2: Oh iya. Berarti
1: di luar akademik.
2: Sosialnya ini ya bagus.
1: Sosialnya bagus.
0: Jadi di non akademiknya tuh bagus gitu.
1: Non akademiknya bagus banget. Iya. Yang satu, yang dua ini akademiknya tinggi banget. Pinter banget.
0: Tapi sosialnya kurang.
1: Sosialnya standar aja.
2: Iya.
1: Nah, masalahnya yang ketiga ini, itu tuh dapat apa ya, dari orang tuanya memaksakan untuk bisa
2: dua-duanya
1: orang ini.
2: Oh iya, benar banget. Ini kayaknya banyak banget deh di sekolah yang kayak gini ceritanya.
0: Iya, kayak bukan jadi dirinya sendiri, tapi jadi
2: apa yang disuruh orang tuanya,
0: apa yang dipengenkan orang tuanya. Jadi karakternya dia itu bukan dari dia tapi dari orang tuanya.
1: Benar. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu ya teman pro 2 ketika memang itu di luar bidang kita ya. Fokus aja di bidang kita. Kalau mau belajar pun tidak apa-apa, tapi tidak dipaksakan untuk kayak itu dia bisa, kenapa kamu gak bisa?
2: Bener.
1: Padahal kan kemampuannya beda.
0: Fokus dalam satu hal aja. Tapi susah banget sih kak, kalau yang ngomong itu orang tua.
1: Iya.
0: Iya sih. Ya kan kami, kayak apa ya, kayak kamu kok gak bisa kayak itu?
1: Betul. Tapi aku ada tips. Tapi apa nanti tuh? Deh, setelah
0: satu ini.
1: Setelah satu ini.
0: Kita gerak petang. Iya. Kasihkan sih ngobrol.
1: Ajannya jam berapa sih?
0: 6.14.
1: So nanti kami bakal balik lagi teman Pro 2 so stay tune terus 88.5 FM. Teman
0: terbaik kamu.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: 15 detik berharga.
2: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
7: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan.

0: Tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Merapat di jam 6 teman Pro 2 masih barengan sama kami bertiga. Nih ya, sama siapa?
1: Tepat-tepat sama siapa? Fiona.
0: Rebutan tuh. Sesatu dong.
1: Iya, sama aku Fiona. Aku Alena masih di sini.
0: Yes, masih kami bertiga teman Pro 2 masih
1: ngomongin.
0: Mau apa sih? Oh ya, ngomongin. Ngomongin teman Pro. Jadi kita masih makan. Kan belibet kan, sudah kan? Udah, enggak bener nih, sudah nih. Kita bakal...
1: Santai-santai.
0: Pelan-pelan. Kita bakal ngomongin. Nah, itu baru betul teman Pro 2. Kita bakal ngomongin soal uang dan harga diri. Ih, ngeri banget. Jam segini loh teman Pro 2.
1: Ngomongin harga diri ini.
0: Iya. Harga diri itu apa sih? Wih, ngeri banget.
1: Iya.
0: Apa tuh harga diri?
1: Kaitannya dengan... Sama sih yang kayak kita bilang sebelumnya tadi. Kaitan sama harga diri sama uang. Kita tuh apa ya... Lebih memandang harga diri kita tuh sebagai orang yang punya uang apa bukan?
0: Oke, okay. Tapi lebih ke arah ini sih, mungkin ada beberapa orang yang ngejar uang bahkan sampai mengorbankan harga diri.
1: Iya,
0: itu ada.
1: Benar-benar.
0: Itu ada banget. Jadi juga harus diperhatikan juga. Boleh ngejar uang boleh, tapi
1: harus tetap ada harga diri.
0: Betul. Kalau menurutku ya, menurutku seperti itu. Jadi tetaplah menjadi diri sendiri. Itu adalah poinnya.
1: Be yourself.
0: Karena ketika kita mencoba untuk apa ya, merubah diri di depan orang hanya untuk validasi, hanya untuk
1: itu mendapatkan uang sih.
0: Iya,
1: benar banget. Bakal kelihatan enggak sih Kak juga kalau kita mau dapat uang tapi tujuannya itu buat validasi doang?
0: Kelihatan banget. Ada orang-orang kayak gitu tuh, aku tuh sudah hafal. Paham enggak sih?
1: Oke, okay, sudah hafal.
0: Gerak-geriknya, cara bicaranya itu kelihatan banget. Itu sama aja kalau kita ngambil contoh yang santai nih teman Pro 2, lebih ke arah tahu enggak sih ada orang yang mau masuk ke circle pertemanan geng yang terkenal di sekolah.
1: Iya.
0: Nah, tipenya yang kayak gitu. Dia mengorbankan dirinya untuk kayak
1: buat ikut-ikutan supaya bisa ngikut si circle ini. Ya, padahal bisa jadi dia ini sebenarnya bukan tipe orang yang sama kayak circle ini, tapi dia pengen biar kayak kelihatannya dia lebih berkelas gitu kan di circle ini. Gitu. Padahal karakternya dia bukan di orang-orang situ.
0: Betul. Makanya ya itulah tadi teman Pro 2, ketika kita mencoba untuk apa ya, menyenangkan semua orang itu pasti tidak mungkin.
1: Ya, ini tadi kayak hubungannya sama duit juga tadi kan. Misalnya emang kita emang enggak punya duit atau kurang gitu kan. Ya enggak usah minder gitu kan. Apalagi kalau ngeliat circle yang emang di sekolah nih emang petinggi gitu, nggak usah join, maksudnya kayak ya jadi diri sendiri aja nggak sih?
0: Yes, yang penting fokus aja sih teman Pro 2. Jadi daripada kamu melihat orang yang di atas, lebih baik kamu kayak fokus sama dirimu sendiri, fokus
1: sama perjalanan sendiri.
0: Yes, on goal. Jadi kayak lebih ke arah kamu nih
1: pencapaiannya
0: arahnya kemana, sukanya di mana.
1: Iya.
0: Jangan kayak kelihat orang, ih orang ini jago di sini, aku harus di sini biar kayak dia,
1: kayak dia
0: enggak juga dong.
1: Tapi tipsnya gimana nih Kak Habib? Waduh. Oh ya tadi kan katanya lo ngasih tips ya.
0: Oh iya, tips yang mana tadi?
1: Masih digantung kita.
0: Gimana tadi?
1: Tipsnya tips? Supaya kita tidak bergantung.
0: Overthinking.
1: Iya, overthinking.
0: Tidak overthinking. Ah, itu lebih ke arah gini. Ketika kamu melakukan hal sesuatu hal, kok terbalik gak tuh? Sesuatu hal, nah jangan dipikirkan ini bagus atau enggaknya, tapi lebih ke arah ya udahlah upload aja.
1: Nah, cara mengelola itu loh Kak Habibi, susah banget kan
0: proses.
1: Cara mengelolanya
0: itu proses, nggak bisa langsung.
1: Iya sih, kita juga kadang kan kejebak zona nyaman.
2: Iya benar.
0: Kita takut terbiasa untuk dikomen orang hal yang baik.
1: Iya,
0: jadi kita belum siap nih dikomen hal yang negatif. Aku pernah ngupload sebuah video gitu ya. Nah, aku tuh terbiasa untuk kayak keren dan yang lain-lain gitu. Nah, pada saat itu FYP dan tembus lah berapa ribu gitu yang nonton kan. Nah, ada salah satu komen yang membuat aku kayak, ih kok kena ya gitu. Karena dia ngomongin kayak, aku waktu itu nyanyi lagu bahasa Mandarin.
1: Oh iya.
0: Iya, di sela-sela semua orang mengkomen untuk kayak, ih keren, ih bagus gitu ya. Kayak... Untuk pelafalannya sudah oke kok gitu. Yeah. Tapi ada satu yang langsung kayak harusnya pembacaan yang ini begini, harusnya begini. Jadi banyak koreksi dari dia.
1: Terus Kakak gimana tuh?
0: Sempet... itu overthinking. Langsung kayak aku enggak mau nyanyi lagu Cina.
1: Terus videonya sekarang dia main Dewan jadi seleb.
0: Dewan jadi seleb langsung dibenerin gitu. Videonya sih
1: Di arsip.
0: Arsip.
1: Semenjak itu, semenjak di komen.
0: Semenjak di komen itu. Jadi dari situ aku overthinking dan lain-lain dan akhirnya aku tidak berani untuk menyanyikan ulang lagu-lagu berbahasa Mandarin.
1: Sampai sekarang.
0: Nah, karena yang aku bilang tadi proses, aku sudah mulai merasa
1: udah mulai mau lagi ya. Coba lagi.
0: Coba lagi gitu. Karena dari teman-temanku sendiri pun mereka ada yang bisa berbahasa Mandarin. Jadi mereka bisa ngajarin.
1: Bisa sharing-sharing juga kan.
0: Betul, bisa sharing-sharing.
1: Emang sih penting banget relasi itu tuh.
0: Betul. Yang penting tuh kita punya circle yang bisa menyupport kita tanpa menjatuhkan kalau kita lagi melakukan hal yang salah.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, nggak terasa nih sudah di 18.52 nih. Kami bertiga nemenin
1: ya,
0: kamu
1: cepet ya. Cepet banget nggak sih Fiona?
2: Iya, sedih.
1: Sedih.
0: Iya, sebentar lagi Alena akan siaran sampai jam 12 malam.
1: Yeay. Teman-teman Pro 2 pasti seneng sih.
0: Iya, pasti seneng. Apalagi kalau sudah Fiona sama Alena, wis. Gak ada yang
1: nonton. Gak ada yang denger.
0: Iya, gak ada yang denger kan. Nonton gimana,
1: nonton
0: ya?
1: Gak ada yang dilihat. Ya sih, kan nonton okay. Ya. Tapi ya bukan muka kita sih.
0: Betul, iya. Kan nontonnya di RRI Digital. Jadi yang dilihat tuh fotonya. Lanjut.
1: Apa sih?
0: BTW anyway, baswe gitu ya. Kita tadi ngebahas soal apa ya?
1: Apa namanya? Apa sih realita
2: uang VS harga diri.
1: Iya, harga diri.
0: Dan enggak terasa karena ini sudah di akhir, berarti
1: kita simpulin aja deh.
0: Langsung ya, disimpulkan aja. Lah.
1: Siapa dulu nih? Supaya tim Pro 2 enggak bingung.
0: Boleh,
1: nih.
0: boleh. Dari Alena dulu kali ya.
1: Ah, Fiona aja.
2: Alena.
1: Enggak, Fiona.
2: Alena.
1: Enggak.
0: Nah, kita suruh Ray sama Denis aja ke sini.
2: Alena dulu.
0: Dari siapa?
1: Ayo, dong, Habibie dulu.
0: Dari aku dulu kali ya. Oke, mungkin dari aku teman Pro 2 kalau kita ngomongin soal apa ya, pandangan orang lain atau mungkin kita lebih ke arah takut nggak punya duit karena melihat orang yang di atas kita gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau dari aku semua itu butuh proses teman Pro 2, jadi nggak bisa tuh kita ngelihat teman kita yang tiba-tiba jago dalam hal apa gitu terus kita kayak ih aku mau kayak dia, boleh tapi bukan berarti harus jadi dia, paham nggak sih?
1: Paham. Jadiin dia itu kayak motivasi kita. Kayak ih dia pinter, tandanya aku harus kayak betul. Gini ambisnya diikuti, tapi apa tipsnya yang, ambisnya dia iya, kayak apa
2: tapi apa yang gitu. Kita nggak bisa nggak usah terlalu dipaksain gitu terus nggak usah overthinkingin kalau nggak bisa
0: iya, betul itu poinnya. Makanya ya pokoknya beda ya teman Pro 2, mau jadi dia sama harus jadi dia. Itu beda
1: iya
0: tuh.
1: Sih.
0: Harus dan mau itu kan beda ya. Kalau mau kan berarti kita mencoba.
1: Iya.
0: Kalau harus kan berarti kita memaksa.
1: Mengcopy paste.
0: Nah, kan gak mungkin kayak kamu ngelihat seseorang kayak ih dia punya privilege yang lebih besar. Keluarganya privilege-nya lebih oke, lebih gede. Terus dia kok gampang banget ya dapat duit gitu ya. Kayak aku mau jajan aja dibatasi nih 25.000 sehari gitu ya. Nah kok dia bisa 100.000 ya? Ya gak bisa dong kita menyamakan hal itu.
1: Latar belakang kita aja kan udah beda gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah itu poinnya teman Pro 2. Dari Alena.
1: Nah kalau dari aku nih ya, tetap jadi diri kamu sendiri.
2: Betul.
1: Mau sekeras apapun hidup, apapun hidup sama kalian, kalian itu udah jadi the best buat kalian sendiri.
0: Betul.
1: Buat diri kalian sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi itu, kalian tuh nggak usah yang namanya insecure, overthinking. Ya mungkin wajar, normal overthinking, insecure. Cuman bisa lebih dibatasi, lebih dikurangi. Jangan yang sampai insecure-nya tuh yang berlebihan gitu sampai mengubah betul-betul jati diri kita ini.
2: Benar.
1: Kayak si dia gitu.
0: Betul.
2: Kasih itu batasan
0: yang, gitu. Itu yang parah. Kalau dari Fiona?
2: Aduh apa ya, udah diucapin semua ya kayaknya sama Kak Habibie sama Kak Alena.
0: Bener.
2: Iya kan. Cuma kalau dari aku ya intinya 11-12 sih kayak jadi tetap jadi diri sendiri. Apapun yang mungkin kita gak bisa, itu gak apa-apa, kita gak harus sama-sama kayak mereka. Tetap jadi diri kita sendiri aja. Dan jadiin orang lain itu sebagai patokan atau motivasi kita aja, supaya kita jadi lebih baik. Tapi gak usah harus sama kayak dia. Udah itu aja sih
0: dan,
2: mungkin ya.
0: Dan mungkin kalau kita ngomongin soal jangan overthinking, itu gampang banget buat kita ya kan?
1: Itu kita gampang ngomong
0: gampang banget.
1: Tapi kalau yang kita yang ngalamin, itu belum susah banget.
0: Iya bener, itu jujur ya teman Pro 2. Kita tuh terbiasa untuk kayak gini aja deh, kalian berdua kalau ngomong sama orang, ngomong sama temen sendiri di sekolah, sampai pulang ke rumah pasti kalian akan ngerasa
1: kepikiran,
0: kayak
1: tadi aku ngomong apa. Apalagi kalau temen kita nih tiba-tiba mukanya berubah, kalau enggak suasananya tuh langsung beda gitu loh,
0: langsung pelan kayak
1: iya,
0: kayak salah nih aku.
1: Kalau enggak kayak bahkan bukan cuma sama temen ya, sama guru juga gak sih? Sama guru
0: iya kan? Bener, makanya
1: didiemin dikit
0: ya, iya, langsung berubah tuh. Makanya, ya itulah teman Pro 2, intinya ya memang gampang untuk kita bilang jangan overthinking ke
1: orang-orang. Padahal gak semudah itu.
0: Gak semudah itu, tapi bukan berarti gak bisa.
1: Iya,
0: ya.
1: Gak mudah bukan berarti kita gak bisa.
0: Betul, itu poinnya teman Pro 2. Gak mudah berarti gak bisa. Dan jangan menjadi orang lain. Pokoknya
1: betul.
0: Patokannya itu kamu mau mencapai capaiannya dia, iya, tapi bukan kamu harus menjadi mereka. Kaya dia. Kamu harus itu capek, iya, teman, iya, pro 2. So, ini sudah 18.57 nih. Kami bertiga nemenin kamu, teman pro 2. Dan setelah ini aku akan balik lagi di Tonight, yeah, Corner. Kita bakal ngebahas soal rantau-merantau kali ya, teman pro 2. So, berarti yang pamit kalian berdua nih. Silahkan, silahkan.
2: Oke, okay. Fiona dulu. Iya, dah. Oke, teman pro 2. Aku Fiona.
1: Aku Alena, kita pamit
2: undur diri, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini Indonesia.
3: Tarikan Jetleto. Tarian anggun dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tarigong. Tarikan Jetleto biasanya dibawakan oleh penari perempuan, mengenakan pakaian adat Dayak yang indah, berhias manik-manik warna-warni, serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik, menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus, seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tarikan Jetleto sering disebut tari gong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tarikan Jetleto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional.

Merapat di jam 7 teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibie yang bakal nemenin kamu di Tonight's Corner teman Pro 2. Nah, di jam segini teman Pro 2 aku bakal ngebahas ini nih. Ada yang datang dari Kabupaten Pasir, wilayah paling selatannya Provinsi Kaltim nih teman Pro 2. Ada Kak Dean Syahira Khairunisa yang tumbuh dalam dari nasihat orang tuanya. Nah, itu maksudnya teman berdua. Jadi dari nasihat-nasihat dari orang tuanya yang penuh makna itu ya teman berdua. Kalau dari kalimatnya sih, kalau kamu mau tahu kalimatnya itu seperti ini teman berdua. Sekolah setinggi-tingginya karena itulah jalan untuk mengubah nasib. Jadi pesan itu teman berdua yang jadi kompas lah ya buat Kak Dean teman berdua, sehingga dia berhasil memasuki dunia kerja, berkarya dan bermanfaat apa yang ia punya gitu ya teman berdua. Nah, namun ya, jauh sebelum mencapai dunia kerja, perjalanan Kak Dean ini berliku ya. Dan ya, namanya juga baru memulai perjalanan, pasti banyak likuan ya teman Pro 2. Yang sejak kecil dia seringkali berpindah tempat teman Pro 2 mengikuti penugasan orang tuanya yang berprofesi sebagai guru. Jadi Kak Dean menjalani pendidikan formal di beberapa lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dia mulai di SD Negeri Impres Sondosia Bima, berlanjut ke MTs Darul Ulum Dompu, dan menamatkan pendidikan menengah di Man 1 Bima. Dari berbagai perjalanan Kak Dean belajar tentang dua hal penting teman Pro 2, yaitu adaptasi dan ketekunan. So, aku bakal ngebahas ini lebih lanjut teman Pro 2, dan kamu harus dengerin lagu yang satu ini dulu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 15 detik berharga.
1: Yang tampak salah belum tentu salah. Kebenaran akan selalu

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Ya, kok pelan banget sih, Habibie? Kita lanjut lagi, teman Pro 2. Dan ini ya, kalau kita ngomongin tadi soal Kak Dean yang dia apa ya dari SD, MTS, dan dia harus berpindah-pindah nih, teman Pro 2. Jadi menurut Dean, Kak Dean sendiri, setiap lingkungan baru termasuk sekolah itu memberi pelajaran tentang keberagaman sekaligus keteguhan hati untuk menyesuaikan diri. Nih, makanya dia bilang dari kecil ya dia terbiasa beradaptasi karena dia belajar menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan baru. Karena orang tuanya selalu bilang kalau sekolah itu bukan untuk cari nilai semata, tapi membangun karakter diri. Jadi bagi Dean, kebiasaan berpindah tempat tinggal dan lingkungan sosial juga menumbuhkan rasa ingin tahu nih, teman Pro 2. Jadi inilah salah satu sebab dirinya menyukai pelajaran fisika, sebuah disiplin ilmu yang pelajari tentang bagaimana alam bekerja. Minat itulah yang membawanya ke Universitas Mataram. Jadi jurusan pendidikan fisika bidang yang menurut logika tajam sekaligus tekunan yang tinggi ya, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngelihat dari hal ini, memang kalau kamu lagi ngerantau atau kamu mau merantau, teman Pro 2, yang paling penting adalah gimana kamu bisa menyesuaikan diri dengan tempat baru itu. Nah, kalau kamu misalnya ke sebuah tempat yang mungkin tetangganya sepi, tetangganya tidak ramah, gimana ya, bukan tidak ramah, lebih ke fokus sama dirinya sendiri gitu ya, lebih ke arah ya udah kalau papasan aja gitu. Kayak kamu lagi di luar negeri nih, misalnya lagi di Jepang atau lagi di Korea, di Tokyo ya, terutama di Tokyo, di Seoul yang orangnya pekerja semua, biasa kan tidak berteguran. Nah, mungkin kalau kamu dapat tempat, mungkin ketika kamu merantau dapat tempat yang seperti itu, ya kamu harus menyesuaikan. Gak bisa kamu kayak kok orang-orangnya di sini sombong, tidak ramah. Ya enggak, kamu yang harus menyesuaikan karena kamu yang datang ke tempat itu, teman Pro 2. Kalau sama, misalnya sebaliknya, kamu datang ke sebuah tempat yang mungkin rame gitu ya. Jadi kayak tetangganya ngumpul terus, tegur-teguran, ramah dan yang lain-lain. Kamu diajak makan malam terus dengan tetangga-tetangga sebelah gitu ya. Nah, ya jangan kamu sebagai, mungkin kamu sebagai orang yang introvert yang tidak suka bergaul gitu ya, bergaul teman Pro 2, tapi lebih ke arah capek lah kalau banyak ketemu orang gitu ya. Mau tidak mau kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu untuk tempat yang seperti itu. Makanya kalau kamu mau merantau, teman Pro 2, yaitu adalah kamu harus fokus sama dirimu sendiri dulu. Kamu bisa nggak untuk adaptasi di tempat baru? Kalau bisa, gas. Kalau nggak bisa, coba belajar dulu untuk beradaptasi di sebuah tempat.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Dan ini sudah di 19.51 nih, gak terasa teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal dimana Kak Dean ini berpindah-pindah tempat tuh ya, karena kerjaan orang tuanya, dan dia harus mencoba untuk beradaptasi. Dan pokoknya kalau misalnya kita keluar kota, keluar negeri gitu ya teman Pro 2, yang paling penting adalah kita harus bisa bisa adaptasi dengan lingkungan. Karena kalau misalnya kamu ngerantau teman Pro 2, bukan berarti dengan kamu merantau kamu cuma butuh kemandirian. No banget gitu ya. Karena percuma, kamu mandiri itu percuma banget teman Pro 2 kalau menurutku, kalau kamu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, bolehlah kamu misalnya ngerasa kayak, ah aku mah mandiri kok Bi, aman, aku bisa nyuci sendiri, aku bisa masak sendiri. Tapi apakah kamu bisa ngobrol sama tetangga kalau kamu gak bisa beradaptasi? Kan itu yang masalah teman Pro 2. Misalnya kamu di kos gitu ya. Nah, kos di kamar-kamar sebelahnya, kalau kamu gak saling kenal, gak bisa beradaptasi dengan mereka, ya kamu akan sendirian. Yang bakal muncul homesick, ya itu karena itu teman Pro 2. Karena kamu tidak punya teman untuk ngobrol, tidak punya teman untuk menghabiskan waktu luang, yang dimana ketika kamu bisa punya teman, kamu bisa menghabiskan waktu luang yang harusnya itu adalah di waktu dimana kamu bakal ngerasa homesick gitu loh. Jadi daripada bingung kayak mungkin lebih ke arah, ih kalau aku mau merantau nih gimana ya, atau kalau kamu lagi dirantau gimana ya tipsnya, ya kalau dari aku lebih baik, kalau kita dari cerita Kak Dean tadi, kita ambil kesimpulan kalau yang namanya ngerantau bukan hanya dari mandirinya aja, tapi lebih dari kamu beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan orang-orang di lingkungan tersebut. Jadi daripada kamu fokusnya ke mandirinya aja, lebih fokus ke gimana kamu mengatur cucian baju gitu ya, atau cuci piring atau masak dan yang lain-lain, ya harus bisa juga untuk bersosialisasi dengan tetangga-tetangga. So, itu aja teman Pro 2 ya. Waktunya aku Bibi pamit undur diri karena tidak terasa. Ini sudah di 19.53 nih teman Pro 2. So, aku harus pamit undur diri teman Pro 2 karena setelah ini kamu akan mendengarkan music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta. So, aku Bibi pamit undur diri. See you and bye-bye.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, grup pop asal Irlandia Westlife akan menggelar konser berjudul Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027. Konser tersebut menjadi bagian dari tur dunia perayaan 25 tahun perjalanan karir Westlife, di mana tingginya antusiasme penggemar di Indonesia membuat konser kali ini digelar dalam format stadium show. Beralih informasi selanjutnya, tim basket 3-on-3 Putri Indonesia gagal melaju ke babak utama FIBA 3-on-3 Women Series Manila 2026 setelah menelan dua kekalahan pada fase kualifikasi yang berlangsung di Filipina. Pada laga pertama, Indonesia kalah dari Mongolia dengan skor 9-21 sebelum kembali menelan kekalahan dengan skor yang sama saat menghadapi Singapura pada pertandingan kedua. Informasi terakhir dari dunia hiburan, teman Pro 2, penyanyi Kim Jisoo dari grup K-pop Blackpink tengah menyiapkan album penuh solo yang akan menampilkan sisi baru dari dirinya sebagai musisi. Selama berkarir sebagai soloist, diketahui terdapat single dari beberapa album ini yang kemudian akan bertajuk Amortage pada tahun lalu. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat malam dan selamat beraktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian, karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir
0: ya? Ya. Hampir sana 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahapnya selesai juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau apa di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah nggak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena itu tadi kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, enggak. Bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa yang maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah. Tapi mungkin
1: tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain.
1: Gitu. Tergantung nih kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita gitu. Okay. Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama kalau untuk bisnis sih ya udahlah
0: ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu.
0: Okay.
1: Datang dan pergi
0: iya sih benar sih kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini kita cari lagi yang lain
1: benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu loh gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: gantung
1: tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya, soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga. Ada,
1: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih selain karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu tuh bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang. Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Jadi kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal album ya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Okay. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa, Bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh ya.
0: Wih, seru Zara Larsson, seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yuta Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Di promo sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edit sama pamit. Dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Good evening teman Pro 2.
1: Halo,
0: selamat malam.
1: Malam.
0: Hari ini dijaga malam ya barengan sama
1: Betul.
0: Lun dan
1: Sita.
0: Kita lagi ya Sita ya.
1: Benar.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2, semoga malam ini kan menuju weekend ya. Kayaknya kita ketemu sering banget menuju weekend gini
1: Betul,
0: ya Sita
1: betul.
0: Ya.
1: Terus kita pasti kayak mengudara bareng terus sih. Jarang kayak aku yang jadi PA atau kamu yang lagi nyiarkan.
0: Betul. Dan emang teman Pro 2 kalau malam-malam gini menurut aku sebelum weekend itu ada baiknya kita tuh agak sedikit ini sih. Mungkin apa ya sebutannya? Mawas diri itu iya, tapi bahasa gaulnya mawas diri apaan sih?
1: Mawas diri itu gimana? Aku baru dengar tadi.
0: Kamu gak pernah dengar mawas
1: gak
0: diri?
1: Tahu.
0: Mawas diri itu kayak bercermin gitu loh.
1: Oh.
0: Bercermin ke setiap hal yang ada di hidup kita. Itu mawas diri. Tapi lately juga teman Pro 2 sebenarnya ini satu obrolan yang mungkin kalau di internet, di medsos itu tuh gak pernah absen dalam sehari. Itu pasti ada jenggung-jenggung ini. Kamu main X gak?
1: Enggak lagi.
0: Nah di X itu tuh ada kayak manifest gitu loh. Jadi semua orang tuh bisa ngirim pesan yang bentuknya anonim. Dan mereka tuh sering banget ngeluhin tentang mereka tuh kesel sama anggota keluarga mereka gitu kan teman Pro 2. Tapi yang namanya anggota keluarga kamu gak bisa pergi dari mereka gitu.
1: Bener-bener. Oh ya, terus kayak hubungan sama Anwas tadi tuh kayak ibaratnya evaluasi diri gitu.
0: Evaluasi
1: ya.
0: Evaluasi diri kira-kira kenapa gitu loh. Kenapa kita tuh ternyata sebel sama anggota keluarga kita sendiri. Entah memang kita yang salah atau memang mereka yang bertingkah, karena kan kayak gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Ya kamu gimana perasaannya teman Pro 2 kalau misalnya harus kayak aduh aku udah harus pergi dari rumah ini, kayaknya buat aku ya aku nggak bisa ngebayangin itu.
1: Iya sih, karena kalau misalnya sampai di posisi kayak gitu berarti kan ada apa ya permasalahan antar keluarga yang kayak itu tuh buat satu sama lain tuh nggak nyaman. Tapi gimana lagi gitu kan, ibaratnya satu atap satu rumah dan sering ketemu dan interaksi, apalagi misalnya anggap aja misalnya itu notabene adalah saudara ya kan. Biasanya kan umumnya ya nggak semuanya sih, pastikan permasalahan keluarga tuh beda-beda, tapi mostly aku sering temuin tuh apa ya kayak ya kelahi antar saudara tadi gitu.
0: Yes,
1: kan
0: betul.
1: Terus kayak nggak nyaman dan lain sebagainya.
0: Dan emang kalau ngomongin masalah keluarga itu saking beragamnya, kadang kita tuh suka kaget kalau satu keluarga tuh ternyata punya masalah ini gitu, paham nggak sih? Karena kayak tadi posisi aku tuh agak susah untuk membayangkan kira-kira kenapa kok bisa sih berjarak sama anggota keluarga sendiri. Tapi teman Pro 2 ini salah satu kejadian yang menurut aku juga banyak ya kejadian mungkin di sekitar kita. Dan buat kita sendiri yang mungkin punya poin ideal tentang keluarga itu harus gimana, perdebatan-perdebatan yang bisa bikin berselisih itu kan juga lumayan apa ya, menakutkan buat dihadapin,
1: right? Betul.
0: Makanya buat kamu teman Pro 2 yang bisa atau mungkin punya cerita pengen curhat-curhat kenapa sih sebel sama orang rumahnya, bisa tuh buat spill di mana tuh?
1: 0812-5848-7885.
0: Yes, itu di WhatsApp kita teman Pro 2 atau di Instagram di @rrprodua_samarinda.
1: Betul.
0: Dan kita bakal setia buat nungguin kamu juga di Fitur Live Chat RRI Digital.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

15 detik berharga.

0: Yang namanya keluarga ya teman Pro 2, menurut aku ini satu-satunya hal yang kita gak bisa pilih di hidup kita. Ya kan?
1: Iya benar banget.
0: Makanya ada orang yang bilang kalau lagi nyari pasangan, entah itu calon suami, calon istri, itu mereka selalu nyebutnya ini adalah satu-satunya keluarga yang bisa kamu pilih, mau sama siapa, gak mau sama siapa. Karena itu tadi teman Pro 2, kamu gak bisa milih mau lahir di keluarga yang gimana.
1: Iya benar, misalnya kalau konflik yang sering ketemu tuh anak sama orang tua gitu. Misalnya ada orang tuanya yang gak cocok, dan banyak anak-anak yang broken home yang ibaratnya mereka itu ngerasa kayak stres banget karena kenapa ya orang tua aku begini, kenapa ya orang tua aku begitu. Tapi kan itu tuh kayak di luar kendali dia juga, yes, gitu kan.
0: Makanya teman Pro 2, aku tuh punya beberapa pemikiran gitu kan. Kadang ngelihat temanku yang keluarganya cemara banget. Nggak tahu, tapi ini menurut aku pemikiran yang nggak boleh sih kita punyain. Kayak apa ya kira-kira masalah di keluarga mereka tuh kira-kira apa ya? Paham nggak sih? Dan ternyata setelah aku tuh kenal lebih jauh sama temanku ini, teman Pro 2, mungkin yang sekarang waktu itu aku lihat cemara banget, ternyata sebelumnya tuh pernah terbrak-bruk juga. Kayak kakaknya tuh ternyata punya hubungan yang gak baik sama ibunya, tapi mau gak mau ujung-ujungnya mencoba untuk ikhlas dan baik lagi. Udah sampai sekarang akrab banget. Emang ternyata harus ada poles-polesannya sendiri.
1: Betul. Karena setiap keluarga pasti ada tantangannya masing-masing kan. Mungkin di keluarga A yang bermasalah si ayahnya mungkin. Di keluarga B mungkin anaknya. Terus ibu aku juga ngomong gitu loh, kayak apa-apa, kamu jangan lihat dari keluarga kita doang, dan kamu lihat misalnya di keluarga kita yang gak bagus A gitu ya kan. Terus kamu compare tuh misalnya bagiannya teman kamu tuh kok bagus ya punya dia gitu. Kamu tuh nggak tahu aja di dalamnya tuh pasti ada satu atau dua orang yang emang dia tuh ya sebagai problemnya. Betul. Gitu. Jadi kayak jangan ngelihat compare itu, karena setiap keluarga tuh pasti ada cobaannya masing-masing.
0: Kata ibu aku. Nah ini sih gitu, menurut aku yang kadang kita tuh pakai POV menyalahkan keadaan kalau ngelihat situasi yang kita ngerasa kurang. Padahal menurut aku teman Pro 2 yang namanya keluarga, kayaknya kalau nggak ada rintangan-rintangan kayak gitu justru berat. Ada satu quotes yang lagi rame banget di TikTok aku. Ini sebenarnya omongannya Winnie the Pooh gitu loh. Dia bilang kayak, duh beruntung banget ya kita tuh punya orang tersayang yang bikin kita tuh susah untuk say goodbye.
1: Iya.
0: Nah itu kan POV-nya lain ya. Kan kita tuh selalu mikir yang namanya perpisahan itu teman Pro 2 ya tentang kita yang gak bisa ketemu lagi, terus sedih banget. Nah dari situ menurut aku kita tuh juga bisa ngelihat kalau frame tentang keluarga yang perfect itu gimana sih gitu kan. Itu tuh gak bisa selalu kita lihat dari kacamatanya orang lain. Mungkin udah saatnya masalah-masalah di rumah itu tuh ya kita sendiri yang punya tanggapan lain, punya penilaian lain. Siapa tahu ternyata di rumah tuh orang-orang tuh butuh POV baru aja, ya kan, untuk ngadepin masalah.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
5: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?
6: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Tapi kamu pernah dengar gak sih teman pro 2 tentang orang yang bisa benci sama anggota keluarganya tapi ya tetap sayang juga sama mereka?
1: Iya, iya, mungkin kayak sampai sering apa ya, menjadi alasan dia bete mungkin. Ya
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Tapi kalau misalnya lagi ada apa-apa dari orang tadi, misalnya kakak misalnya tuh benci deh sama kakaknya, punya kakak nih begini-begini. Tapi kalau kakaknya lagi kenapa-napa, sakit kah?
0: Wah, ini worry-nya juga ada banget ya.
1: Atau apakah, pasti kayak ngambilkan air putih kah?
0: Betul.
1: Ambilkan obat kah? Kayak coba berobat nah sana kamu, walaupun dengan marah-marah atau gimana tuh masih ada pedulinya.
0: Nah ini ya juga kan? Kalau orang yang sampai bisa ngomong benci gitu ya teman pro 2, menurut aku tuh gara-gara mereka tuh ngalamin masalah yang terus-terusan terjadi, berulang, terus numpuk, ya gak sih Sita?
1: Tapi aku can relate banget sih, maksudnya aku gak, aku gak bisa ngira aja gitu loh sampai ada yang menyebut aku benci deh.
0: Iya kan?
1: Karena
0: ya
1: gak
0: kan?
1: Kebayang di otak aku aja gitu, cuman ya benar tadi
0: tapi
1: alasannya
0: ada.
1: Pasti ya apa ya, karena kelahi yang terus-terusan mungkin, atau sifat yang kayak kenapa ya nggak bisa berubah.
0: Nah aku tuh punya temannya, teman pro 2 yang rutin banget ngupload essay tentang dia yang nggak suka banget sama kakaknya. Jadi menurut dia kakaknya tuh belum bisa gitu ngejalanin fungsinya sebagai kepala keluarga. Karena kebetulan kakak itu laki-laki, terus dia tuh udah nggak ada ayahnya gitu. Jadi maksudnya dia karena kakaknya ini yang paling tua, dia tuh sebagai yang bungsu pengen dong bisa untuk nyender. Maksudnya seenggaknya kakaknya itu bisa bantu-bantu sedikit di rumah. Tapi menurut dia kakaknya itu gak sama sekali ngelakuin itu.
1: Okay.
0: Nah jadi menurut aku juga ini marahnya dia itu lumayan beralasan sih. Terutama gara-gara ya itu tadi, ini hal yang terus-terusan terulang, terus-terusan terjadi, akhirnya bikin dia punya tenaga atau bahkan pemikiran untuk ngomong aku benci sama ini orang gitu.
1: Buat kita yang mungkin gak relate ya, cuman ya pasti ada aja ya kan, ya kan hal tadi. Ya bener sih, kalau aku di posisi teman kamu juga gitu sih, teman pro 2.
0: Ya kan, bisa bete kan masih. Sebenarnya normal-normal aja teman pro 2, cuma ini sih yang kalau di kartun-kartun atau di film-film gitu kan, misalnya musuh kita tuh bukan manusia gitu kan. Mereka tuh pasti, aku lupa ini terakhir aku nonton di mana ya, kayaknya di anime. Jadi dia tuh ngomong kayak gini, manusia itu ya kelemahan paling utamanya tuh karena mereka punya perasaan, punya hati, punya rasa sayang. Jadi mau sekesel apapun, sebenci apapun, kita tuh juga masih bakal ngasih perhatian. Atau mungkin kita tuh udah disakitin sesakit-sakitnya tuh ya teman pro 2, tapi ternyata karena rasa perhatian kita, rasa kasih sayang ini, kita rela ngapain aja buat mereka.
1: Iya, iya, benar-benar ya, juga sih.
0: Tapi ini juga sih menurut aku hal baik ya. Karena ternyata dari semua hal yang kita usahakan pakai logika, ternyata pakai hati itu sebenarnya enggak selalu seburuk itu.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
6: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
5: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
6: Iya juga ya, lupa.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Mungkin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Masih di 88,5 FM ya Taman Pradua, di Jaga Malam barengan sama Lun dan Sita.
1: Bener.
0: Dari tadi kita udah ngobrolin tentang apa sih?
1: Kita udah ngobrolin tentang keluarga itu rumah kita, tapi juga pasti adalah kelahi-kelahinya ya kan.
0: Ya namanya rumah tadi ya Taman Pradua, kalau udah lama, udah tua, menurut kamu emangnya bisa dijaga kekokohannya ya kan?
1: Iya, pasti ada aja lah.
0: At least ada retakan-retakan di dindingnya, ada keramiknya udah tepotel sedikit, itu kan wajar ya.
1: Wajar, tapi balik lagi itu kan namanya keluarga ya Lun ya, dan kita tuh apa ya? Kita tuh sebenarnya punya kendali loh untuk ngontrol itu semua.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Kendali untuk ngejaga hubungan keluarga kita gitu loh. Misalnya nih, kalau misalnya ada gak kecocokan tuh bisa diobrolin.
0: Betul,
1: gitu loh. Misalnya
0: betul,
1: kita ada kayak gak cocok nih sama yang A, jangan berharap orang lain terus gitu loh. Untuk apa ya, ngerasa, apa sih bilangnya gimana ya, kalau ibaratnya jangan mengharap orang lain terus untuk mengontrol kita gitu kan.
0: Oke, dan kayak ini ya Teman Pro 2, ada yang pengen ceritaan sama kita hari ini ya. Malam ini di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan sama Lun dan Sita. Kita bakal say hi dulu, ada Kak Wahyu yang pengen gabung nih di telepon kita.
1: Okay.
0: Halo Kak Wahyu.
2: Selamat malam.
0: Ye, gimana kabarnya Kak Wahyu hari ini?
2: Baik aja, alhamdulillah.
0: Tiba-tiba
1: agak kaget dikit. Halo Kak Wahyu.
2: Kenapa pulang kaget?
0: Kenapa tuh kaget katanya?
1: Tiba-tiba Kak Wahyu join. Apa kabar Kak Wahyu?
2: Baik aja. Sebelumnya kita pernah ketemu kan?
1: Pernah kemarin yang sama Kak Sul, ya kan?
2: Oh, aku mohon maaf nih, aku belum terlalu hafal nih sama kalian-kalian ini.
0: Iya, di Pro 2 rame banget kan Kak ya?
2: Iya, rame betul. Orangnya ganti-ganti. Ini kan siapa nih?
0: Justru itu. Berarti kan kita kasih surprise buat Kak Wahyu. Tapi Kak Wahyu, malam ini ini obrolannya lumayan deep tau. Gara-gara kita tuh pengen ngobrolin tentang keluarga yang ternyata tuh gak selalu sempurna. Menurut Kak Wahyu gimana?
2: Iya, setuju. Gak semua keluarga itu memang dari sempurna. Dari apa nih maksudnya nih?
0: Sempurna tuh dalam hal kayak keharmonisan. Kok bisa ya kita tuh sering kelahi sama orang tua, sering selisih paham sama saudara gitu.
2: Ya itu pastilah, karena kan manusia kan diciptakan memang berbeda-beda dari sifat, dari kelakuannya. Itu pasti berbeda-beda. Dan aku ngerasa di keluarga aku pun kayak gitu. Apalagi om aku tuh ada yang baik, ada yang sifatnya ini, gitu, inilah.
0: Jadi
2: om aku yang,
1: jadi maksudnya Kak Wahyu tuh itu hal yang wajar banget ya Kak ya, karena perbedaan personality tadi. Iya kan?
2: Iya pastinya.
1: Betul,
2: dan
1: betul.
2: Dari keluarga aku tuh kayak om aku tuh dia orangnya terlalu ambisius lah. Dia terlalu mementingkan sesuatu yang harusnya nggak dikerjakan gitu. Dia terlalu memaksakan anaknya untuk bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal anaknya ini harusnya diberikan leluasa gitu untuk memilih jalannya sendiri. Asalkan itu bagus kan. Nah tapi dia enggak, dia teguh dengan pendirian dia gitu. Tapi dari om aku yang lain malah membebaskan. Jadi itu bertolak belakang. Banyak perbedaan dari keluarga-keluarga itu pasti banyak.
0: Tapi menurut Kak Wahyu, cara kita tuh tetap ngejaga supaya hubungan keluarga tuh tetap harmonis walaupun ada tantangan kayak tadi, gimana sih?
2: Ya, saling bisa mengerti satu sama lain aja sih.
0: Aduh, tapi kayaknya kalau ngerti agak-agak PR juga ya, Kak. Kan manusia tuh ada
2: pastilah.
0: Egonya ya kan?
2: Iya, pastilah. Ego tuh pasti ada. Dan kadang-kadang orang itu gak mau ngalah gitu, nah. Ya pengen orang itu berubah, tapi orang itu gak mau berubah, akhirnya gak ditegur lah orang itu gara-gara dia gak mau ngikutin apa yang dia inginkan.
0: Benar.
2: Nah akhirnya berantem lah dalam keluarga itu. Nah kalau dari keluarga aku sih saling memaklumi sih.
0: Nah,
2: dan saling menghargai gitu, nah apa keputusan mereka. Mau itu salah sekalipun, aku sendiri nggak berani untuk mengungkapkan.
0: Baik, berarti emang kalau di keluarga tuh kita toleransi dan memaklumi itu harus tinggi banget ya kak?
2: Iya.
0: Oke.
2: Selama itu bisa menjaga keharmonisan ya, kenapa enggak sih?
0: Iya. Soalnya emang kalau udah ngomongin keluarga ini bawaannya sensitif sih menurut aku ya teman pro 2. Gara-gara kita tuh gak bisa ngasih standar keluarga baik kita tuh ke orang lain, ya kan? Kalau udah gini ya jadinya kita serba salah juga. Kalau misalnya ada temen yang curhat, keluarga aku tuh gini. Wah, kita mau bilang itu salah, itu enggak juga gak bisa ya, ya kan Kak Wahyu ya?
2: Gak bisa.
0: Tapi kalau ada teman gitu kita mesti ngomong apa nih menurut Kak Wahyu?
2: Ya gimana ya, bersabar aja sih.
0: Iya kan,
2: suruh mereka bersabar aja sih, karena kita nggak bisa ngasih solusi juga gitu. Nah karena dari keluarga sendiri gini, kalau misalnya keluarga itu diatur, ketika mereka diatur sedemikian rupa, kalau ujung-ujungnya berantakan apa yang kita atur itu tadi, lebih baik kita nggak usah atur gitu.
0: Walaupun lebih baik kita nggak usah rangkai. Hasilnya ternyata tetap sama aja ya kak.
2: Iya. Okay. Kayak misalnya apa ya? Contohnya, kalau contohnya kayak gimana ya?
0: Wah gimana misalnya tuh? Nih, kita kasih waktu nih, satu, aduh, dua. Boleh Kak Wahyu.
2: Kalau misalnya ada saudara kita nih, kita suruh dia untuk beribadah misalnya, terus dia nggak mau, tapi kita terus paksa dia. Nah, ketika kita paksa dia, dia melakukan itu tanpa keikhlasan dari hati dia. Ujung-ujungnya kan ibadah dia nggak sempurna gitu. Nah,
0: betul.
2: Nah, jadinya malah dosanya malah double gitu, kayak kita juga.
0: Yes, jadi serba salah juga ya kak bawaannya.
2: Nah, ujung-ujungnya berantakan. Ya lebih baik kita beritahu, tapi jangan memaksakan. Kalau kita kasih tahu, kita kasih apa awalan kata dulu. Seperti kalau misalnya kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa, aku hanya memperingatkan.
0: Oke. Terus nih kak, ini last but not least, ada nggak pesan buat teman pro 2 yang mungkin lagi kelahian nih sama keluarganya, kudu ngapain kira-kira mereka?
2: Gimana ya?
0: Ayo, harus ada sarannya kan, hari ini jadi expertnya, jadi profesornya Kak Wahyu.
2: Waduh, kalau lagi berantem, tergantung berantemnya sih. Kalau berantemnya gara-gara ya lebih baik berdamai sih menurut aku, saling menghargai satu sama lain. Jadi jangan mementingkan egonya sendiri.
0: Oke.
2: Dan pikirkan ke masa depannya, karena keluarga ini nggak ada yang bisa gantiin, karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga.
0: Wah, kok langsung pakai lirik lagu nih? Ini quotes hari ini udah abis ya? Bagaimana nih Kak Wahyu?
1: Loh, ini kan profesor aja sih Kak Wahyu. Gimana sih lu?
0: Boleh Kak Wahyu 2026 ya. Anyways, thank you banget Kak Wahyu ya udah cerita malam ini bareng sama kita.
2: Iya, terima kasih juga aku. Terima kasih banyak nih udah diterima gabungan di Produan.
0: Aman. Kalau gitu good night ya Kak Wahyu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman Produan, nanti Lur sama Sita bakal lanjut ya buat cerita-cerita ke kamu tentang gimana sih keluarga itu ternyata enggak cuma banyak kasih sayangnya tapi lukanya juga ada banget.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
1: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Tapi jujur ya, aku tuh sering banget merhatiin gini teman pro 2. Oh, sorry. Sorry, tiba-tiba ada yang jatuh dari langit. Aman. Sempat banget berbahasa kalbu ya teman pro 2. Enggak apa-apa. Tapi kan emang tadi sesuai yang aku bilang teman pro 2, yang namanya sosial alias orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, semua itu pasti punya penilaian dan tekanan yang bilang jadi keluarga tuh harus harmonis, ya kan? Jadi mau orang tua kamu lagi sebanyak salah paham sama kamu teman pro 2, atau mungkin kamu ada salah penilaian, orang-orang tuh selalu ngasih pembenaran dengan ya namanya juga keluarga ya. Orang tua kan udah hidup lebih lama, udah lebih tahu.
1: Aku sering banget lagi dengar yang kayak

0: serius.
1: Dari kakak, dari ibu yang kayak, ibu nih, kamu tuh belum lahir, ibu tuh udah banyak pelajaran
0: iya,
1: hidup.
0: Iya, bener-bener.
1: Atau kakak aku, kamu tuh, aku tuh kakak kamu tuh ngelihat kamu biar kamu tuh nanti enak, karena aku pernah ngerasain. Okay. Tapi kadang pas udah ngejalanin, eh emang bener sih. Mm-mm. Cuman pas baru awal dikasih tahu dengan POV kita tuh yang kayak, apa sih? Nah, ada yang kayak gitu kan.
0: Karena emang aku nggak tahu kenapa ya, tapi banyak banget keluarga-keluarga itu teman proa dua nggak pinter ngobrolnya.
1: Ya kan?
0: Entah gengsi kah atau emang ngerasa ini nggak oke sih untuk disampaikan, ngejaga hati. Tapi jujur, karena kebanyakan dia mendam kecewanya kamu teman proa dua atau pura-pura fine-fine aja, justru itu akarnya kenapa tiba-tiba nanti kamu bisa meletup sendiri.
1: Iya, tapi aku relate sih, aku pernah kayak gitu tau, Lun.
0: Serius?
1: Dari akunya.
0: Ada masa kamu puber kah waktu itu?
1: Iya, jadi aku tuh, apa ya, aku tuh di keluarga yang lebih lebih pakai perasaan teman berdua di keluarga nih. Jadi kalau misalnya lagi ada apa-apa, padahal aku nih, apa ya, biasa cerita gini, nah, aku tuh kayak sibuk, tapi aku juga mau ada buat keluarga aku.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang awalnya aku selalu kayak available nih buat semua urusan keluarga aku, misalnya kakak aku kah, atau ibu aku kah, atau adik aku kah, bapak aku kah, pokoknya minta tolong nih sama aku, atau cuma sekedar temenin dong kesini atau apa. Dan aku tuh selalu kayak okay, bisa gitu. Dan aku tuh udah manage waktu aku dengan kesibukan aku gitu. Nah, cuman pas aku capek, tiba-tiba ada yang kayak nge-trigger aku gitu loh. Dengan hal-hal, apa ya, misalnya aku tuh lupa deh gimana, tapi jadinya aku terkelahi sama adik aku.
0: Oh iya, ini enak, emang sering juga sih.
1: Nah, aku terkelahi nih sama adik aku karena apa gitu. Dan itu tuh dia nyerang akunya yang kayak, kenapa sih mbak? Nah, aku tuh langsung yang kayak, kenapa emangnya aku? Padahal aku nih selama ini, nah gitulah. Dan awalnya tuh ya itu tadi, dan mereka nggak tahu kalau aku nih sebenarnya udah berusaha untuk mengalihkan ini, dan mereka tuh udah berespera sama akunya, aku nih selalu bisa gitu loh, Lun, waktu itu tuh.
0: Paham.
1: Jadi pas aku tuh nggak bisa, kenapa sih gini? Dan aku tuh langsung kayak, astaga, kamu tidak tahu aja, nah,
0: apa
1: yang gitu-gitu.
0: Apa yang telah usahakan, gitu kan? Karena emang teman pro dua ini yang sering jadi masalah juga ya, mungkin karena terlalu dikip kali ya, Sita.
1: Bener.
0: Ya. Dan ini pelajaran juga buat kamu teman pro dua, kalau urusan komunikasi itu nggak cuma tentang kamu tuh ngasih tahu maumu apa. Tapi kalau aku ya, kalau di rumah aku tahu mama aku tuh overthinker. Parah, aku tuh bisa naikin nadaku sedikit aja, jadi sudah kayak merasa aku sedang melakukan pemberontakan gitu di Indonesia gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini teman produk, biasanya aku langsung kayak mencetuskan obrolan to the point aja, kayak, mak, kakak lagi ngerjakan ini, jadi tolong jangan diajak ngobrol. Nah, dia gak bakal tersinggung kalau aku kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi mereka serumah juga gak bakal ngeganggu aku kalau misalnya aku ada perlunya sendiri. Beda kalau misalnya aku gak ngomong apa-apa gitu kan, tiba-tiba mereka nggak tahu ya kalau aku lagi sibuk atau ada agenda sendiri tuh, mereka tuh juga sibuk perlu aku gitu bawaannya. Iya. Nah, dari situ akhirnya teman pro dua aku tuh sadar kalau oh ya udah, berarti emang hal apa
1: harus
0: ya,
1: dikasih tahu,
0: harus
1: ya kan,
0: harus dikasih tahu, harus lugas
1: itu,
0: to the point, baru
1: sih
0: deh aman ya. Namanya juga sama keluarga ya, teman pro dua seumur hidup bareng, tetap banyak juga yang udah dipelajarin.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Jadi hari ini teman Pro 2 mungkin kita udah bisa paham ya Sita, kalau yang namanya kasih sayang terus juga rasa kecewa sama keluarga sendiri tuh pasti nongol di waktu-waktu hidup kita. Itu tuh pasti dan itu manusiawi banget.
1: Betul, namanya kita hidup kan, kalau kata Kak Wahyu tadi yang gabungan bareng kita ya teman Pro 2 itu, ya itu hal yang wajar ya kan. Kita hidup berdampingan dengan perbedaan personality, dengan perbedaan, ya walaupun mukanya mirip-mirip banget dengan aku ya, kalau orang kembar pun itu pasti beda. Ada
0: itu beda banget,
1: pasti ada selisihnya juga ya kan?
0: Padahal kan hitungannya teman Pro 2 dari awal banget tuh udah bareng-bareng gitu ya Sita ya.
1: Betul.
0: Udah gedenya brojol juga masih bareng-bareng, cuma ternyata tetap bisa loh ada selisih-selisih paham. Eh kan itu influencer berdua.
1: Ah iya, kan? Betul
0: kan? Nah makanya teman Pro 2 emang kalau di keluarga tuh harus ada yang begini. Karena kalau katanya Winnie the Pooh, ya menurut aku kita ngerti kalau keluarga itu adalah orang-orang yang gak bisa kita tinggalkan gitu kan ya. Jadi rasa kesalmu, rasa marahnya kamu sama mereka itu teman Pro 2, jadiin pengingat aja kalau ini semua tuh berangkat gara-gara kamu tuh sayang sama mereka dan kamu berharap mereka juga sayang sama kamu.
1: Betul, jadi ya sayangilah keluarga kalian ya sebaik-baiknya, gimana caranya. Karena ya mau gimana pun lagi-lagi adalah keluarga, dan keluarga adalah satu-satunya yang bakal selalu menerima kita.
0: Itu poin utamanya sih. Betul. Menurut aku mau kita tuh merasa teman Pro 2 target kita tuh gak ada yang kekejar gitu kan ya, atau mungkin kamu harapannya gak tercapai, tapi keluarga tuh bakal selalu nyambut kamu gimana pun posisinya kamu. Karena emang sejatinya yang namanya hubungan keluarga itu tuh gak bisa sempurna.
1: Betul.
0: Kata Aldi Tahir, mungkin semua keluarga adanya di surga, milik Allah ya. dia tuh ada dua ikonik lainnya kan. Yang pertama nenek-nenek itu milik Allah. Yang kedua
1: semuanya di surga.
0: Jadi teman Pro 2 mohon maaf kalau udah rada-rada bingung-bingung ya, ada jam dekat jam 11 ini ya ternyata ya.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin malam ini lagi ngerasain kecewa sama keluarga sendiri dan kamu berpikir, aduh apa aku harus jaga jarak, ya gak apa-apa juga sebenarnya menjaga jarak itu. Tapi bukan berarti untuk membiasakan diri tanpa mereka teman Pro 2, tapi lebih ngasih space ke kamu, kira-kira aku udah cukup belum ya break sama mereka kayak gini. Dan karena udah mulai merapat di jam 11 teman Pro 2, semoga kamu ya malam ini istirahatnya lebih enak. Apalagi tadi hujan melulu ya.
1: Iya.
0: Harusnya sejuk sih malam ini.
1: Aku seneng deh, karena seminggu dua minggu lalu tuh kayak gak ada hujan.
0: Tahu gak di perumahan aku ya teman Pro 2, kami tuh udah kayak dibagi sip-sipan gitu loh airnya, karena sumber air kita udah mulai kering.
1: Terus sampai sekarang?
0: Nah, alhamdulillahnya karena sejak hujan. Hari pertama kita tuh dikasih tahu ada sip-sifan itu, hujan melulu. Alhamdulillah. Doa mama-mama ini ya. So, buat kamu teman Pro 2, selamat tidur, selamat istirahat, dan selamat nikmatin weekend ya.
1: Betul.
0: Pastiin juga kamu selalu punya energi buat nyambut Senin lagi teman Pro 2, karena Mei masih awal bulan ya ternyata ya. Jujur. Kalau gitu teman Pro 2, thank you banget. Dan abis ini kamu bakal dengerin siaran Pro 2 Just Music buat nemenin tidurnya kamu. Dan aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: Aku Sita pamit undur diri.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah sebuah panduan yang membantu kita memahami dan menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Buku ini memberikan wawasan dan teknik praktis untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dalam bab 1, mengulas tentang mengenal diri sendiri. Di buku ini, Mutia Sayakti memulai dengan pentingnya mengenali diri sendiri secara mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan memahami perasaan, pikiran, dan emosi yang seringkali kita abaikan atau tolak. Melalui refleksi dan introspeksi, kita dapat mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan untuk merasa utuh dan puas. Beranjak pada bab berikutnya, bab 2 tentang penerimaan diri, yang menekankan bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Mutia Sayakti menjelaskan bahwa menerima diri sendiri berarti mengakui dan menghargai segala aspek diri kita, termasuk kekurangan dan kelemahan. Ini bukan tentang berpuas diri atau menyerah pada kekurangan, melainkan tentang memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia, dan bahwa kita layak untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Membalik ke halaman bab 3, dalam bab ini menguraikan tentang mengelola ekspektasi. Seringkali ketidakbahagiaan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Sayakti mengajak kita untuk mengevaluasi dan mengelola ekspektasi ini. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Praktik mindfulness diulas di bab 4. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah alat penting dalam proses penerimaan diri. Sayakti menjelaskan berbagai teknik mindfulness yang bisa membantu kita untuk lebih hadir di saat ini dan menikmati setiap momen di dalam hidup. Teknik-teknik seperti meditasi, meditasi pernapasan, body scan, dan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi pikiran negatif. Judul bab 5, Menghadapi Emosi Negatif. Buku ini juga membahas cara menghadapi dan mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih. Sayakti menekankan bahwa penting untuk tidak menekan atau menghindari emosi, tetapi menghadapinya dengan penerimaan dan belas kasih. Ia juga memberikan strategi untuk mengidentifikasi, memahami, dan melepaskan emosi-emosi negatif sehingga tidak menguasai hidup kita. Bab 6, Merawat Diri. Merawat diri adalah bagian penting dari proses penerimaan pada diri kita sendiri. Sang penulis mengajak kita untuk menciptakan rutinitas perawatan diri yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Ini berupa olahraga, meditasi, dan melakukan hobi yang menyenangkan, atau waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Merawat diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang penting untuk kesejahteraan kita. Di bab terakhir, pada bab 7, Sayakti membahas pentingnya menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Dia mendorong kita untuk mengejar apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa puas. Dengan menemukan dan menjalani tujuan hidup yang sejati, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah buku yang memberikan panduan praktis dan inspiratif untuk mencapai kedamaian batin melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dengan mengenali menerima dan menghargai diri sendiri, serta melatih mindfulness dan merawat diri, kita diajak untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Buku ini adalah sumber daya berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Sayakti. Dari RRI untuk Indonesia. Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Apa buang ke sungai ya?
2: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai.
1: Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Hai, boleh saya duduk?
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Gak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar gak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal. Kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka? Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anaknya yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

teman Produa, inilah 88,5 FM Produa RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 8 Mei 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 9 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288.5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik teman Pro2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Shirley Jam Pertugas, inilah Pro2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya. Sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian

Pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kebersihan, dan sebagai hambanya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya." Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin.
Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Waktunya Info Pro 2 update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awali informasi pertama Tuan Pradua, sebanyak 662 karya jurnalistik masuk dalam ajang Anugerah Jurnalistik Muhammad Hosni Tamrin per 8 Mei 2026. Seluruh peserta dari berbagai media nasional menonjolkan berbagai isu kompetisi ini. Penyelenggara mencatat peningkatan jumlah karya tersebut saat melakukan rapat koordinasi rutin di kantor Payawijaya Jakarta. Panitia pelaksana memperkirakan total kiriman materi dari insan pers masih akan terus bertambah hingga waktu penutupan. Informasi lainnya, Tahun Produa Rumah Produksi Denis Regara Production secara resmi merilis trailer anyar untuk film berjudul Tanah Runtuh, sebuah film kemanusiaan yang akan mengajak penontonnya menyusuri perjalanan tentang kehilangan harapan dan ikatan yang tumbuh di tengah situasi yang terasa runtuh. Trailer resmi terbaru Tanah Runtuh yang dirilis bakal memperlihatkan fragmen perjalanan emosional para karakternya melalui situasi yang tegang sekaligus hangat, mulai dari suasana pengungsian, perjalanan di tengah konflik, hingga momen-momen kecil yang membangun kedekatan di antara mereka. Trailer ini memperlihatkan bagaimana harapan tetap bisa tumbuh, bahkan dalam keadaan paling rapuh.

0: Informasi terakhir, teman Pro2, Race Direction MotoGP resmi memberlakukan protokol baru terkait prosedur masuk pit lane yang mulai diterapkan pada seri GP Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans akhir pekan ini. Aturan anyar tersebut mewajibkan seluruh pebalap menggunakan jalur masuk pit lane yang telah ditentukan dan ditandai garis putih putus-putus dalam seluruh sesi, termasuk latihan, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Kebijakan itu diterapkan setelah adanya kesepakatan bersama antara tim-tim MotoGP dan Federasi Balap Motor Internasional guna meningkatkan keselamatan dan ketertiban di area pit lane. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, ada selamat selalu sambil dengan uji nyali. Hai teman pro 2 di sepeda, selamat pagi teman pro 2. Akhir pekan kedua di bulan Mei 2026 teman pro 2 ya. Ini di hari Sabtu, selamat pagi. Aku ucapin buat kamu masih berembun banget kayaknya di seputaran M. Yamin, yang mungkin baru ada baru aja bangun ya dari tempat tidurnya dan mau prepare, mungkin ada siap-siap ngapain nih di akhir pekan ya teman pro 2. Jogging kah? Kemudian lancar aja ya apapun agenda kita hari ini. Dan untuk kamu juga semoga sehat selalu ya teman pro 2, karena masih bulan awal bulan kan ya. Masih kerasa gajiannya kayaknya ya. Well, di sepeda kali ini kayak biasa aku mau bagian informasi terupdate juga ya teman pro 2. Ntar di jam 7 sampai jam 10 kita bakal lanjut ngobrolin satu topik seru. Dan ini lagi musim-musimnya Pesta Bola Dunia 2026, lagi digaungin banget gak sih ya. Bentar lagi bakal Piala Dunia bakal berlangsung ya tahun pra 2, dan kayak udah ramai di mana-mana gitu beritanya. Udah adakah tim favorit kamu, siapa ya kira-kira bakal menang ya tahun ini ya tahun pra 2 ya. Nah, ini kabarnya juga Shakira tahun pra 2 yang sebelumnya menyanyikan theme song Piala Dunia kan ya. Ini tahun ini dia kembali mengisi ya, setelah lagu-lagunya dulu sempat jadi anthem yang nempel banget kayak di kepala kita ya sebagai penonton sepak bola. Sekarang dia balik lagi untuk meramaikan FIFA World Cup 2026 lewat lagu resmi yang baru aja dirilis, Daida itu tahun pro 2. Ya, bukan baru dirilis ya tahun pro 2, trailernya baru dirilis. Untuk lagunya jadwalnya rilis tanggal 14 Mei nanti. Ya, menariknya kali ini Shakira enggak sendirian, lagu ini dia juga bakal bawain barengan sama Burna Boy tahun pro 2. Jadi nuansanya nanti kayaknya diprediksi bakal makin meriah ya. Promonya udah mulai dilakukan lewat video di Stadion Maracana yang menampilkan vibes khas Piala Dunia, rame gitu ya, penuh warna dan kerasa festival sepak bolanya juga. Dan kalau ngomongin Shakira sama Piala Dunia ini kayaknya lekat banget ya tahun pra 2. Dia sempat ngerilis Waka Waka kan ya tahun 2010 lalu. Waka Waka, itu yang aku ingat ya, masih kecil soalnya aku ingat itu kayaknya. Nah, lagu itu viral, bahkan jadi soundtrack yang melekat banget sama momen Piala Dunia di Afrika Selatan. Nah, baru setelah itu lagu Lala La ya di 2014 juga sukses jadi favorit fans sepak bola di seluruh dunia tahun pra 2. Dan sekarang dia comeback lagi di edisi Piala Dunia yang bisa dibilang paling besar sejauh ini ya di turnamen tahun ini. Ini kan turnamennya bisa dibilang bakal diikuti sama 48 negara, jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya tahun pro 2, dan bahkan digelar di 3 negara sekaligus ya. Jadi skalanya memang jauh lebih megah dibandingin sama sebelum-sebelumnya ya. Ya berarti lagunya bakal mendunia tuh ya tahun pro 2 ya. Tapi Shakira lagi, berarti kan memang kualitasnya sebagus itu ya tahun pro 2 ya. Dan untuk para fans, comebacknya Shakira ini pasti jadi jadi momen nostalgia. Soalnya setiap kali ada lagu Piala Dunia dari dia, atmosfer turnamennya tuh langsung kerasa lebih hidup aja ya tahun pro 2 ya. Dan gampang bikin kita ikut terbawa suasana bahkan sebelum pertandingan dimulai, setuju gak sih?

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Hey, used to like love each other. Yeah, I don't feel it anymore. There's no love for you. I feel like we should just move on.

kedua, tahu nggak sih ya, barang yang dulu sempat dianggap jadul atau udah jarang banget nih kayaknya dipakai, tapi sekarang udah mulai naik lagi nih tahun kedua, hype lagi, banyak yang pakai. Jadi earphone sama headphone berkabel. Nah, ada nggak sih yang masih pakai itu? Kayaknya udah jarang ya tahun kedua. Dan emang kayak sempat tersingkir gitu kan karena ada tren wireless atau TWS ya tahun kedua. Tapi nih ternyata dari data salah survei, ya sekarang pelan-pelan banyak dipakai lagi sama orang-orang. Apalagi dulu sejak iPhone 7 buang jack audio ya di 2016, itu orang rame-rame pindah ke Bluetooth ya karena dianggap lebih praktis dan modern. Tapi ternyata berapa tahun banyak yang mulai sadar kalau audio berkabel ini masih punya banyak kelebihan ternyata tahun kedua. Ya salah satu alasan paling sering disebut itu soal kualitas suaranya ya. Walaupun harganya mungkin mirip gitu, earphone berkabel ini biasanya bisa ngasih suara yang lebih stabil dan detail dibandingin sama perangkat Bluetooth. Belum lagi nggak perlu ribet ngecas atau takut baterai habis pas lagi dipakai, tinggal colok langsung jalan ya. Untuk banyak orang pengalaman sederhana ini jadi nyaman gitu, lebih nyaman lah ya teman-teman produk dibandingin sama TWS. Nah selain itu ada juga di mana ada tren gaya hidup baru yang mulai ngarah ke less stage atau hidup yang nggak terlalu bergantung sama gadget modern. Dan berapa orang ngerasa pakai headset itu, pakai headset berkabel ya, ini bikin pengalaman ngedengar musik itu jadi lebih fokus ya tahun kedua, dan lebih simpel juga tanpa perlu banyak notifikasi, pairing atau fitur tambahan yang kadang malah bikin repot. Menariknya lagi faktor kesehatan juga mulai ikut dibahas ya, banyak yang ngerasa kalau pakai headset kabel ini bikin mereka lebih sadar soal durasi mendengarkan dan volume suara juga. Soalnya kalau pakai earbud wireless banyak kadang ya orang-orang jadi kebablasan dipakai terus lah harian dan volumenya tuh makin lama makin tinggi tanpa sadar atau tahun kedua ya. Nah ini dari tren 2025 sampai awal 2026 penjualan audio berkabel mulai naik ternyata ya. Jadi sekarang posisinya bukan lagi barang lama, kayaknya lebih ke alternatif yang dianggap praktis, nyaman dan punya kualitas bagus tanpa ribet ya tahun kedua. Dan kebanyakan kalau dari komen-komen netizen sih milih earphone berkabel juga karena memang nggak perlu ngecas sih katanya ya tahun kedua, dan juga pengen ramah radiasi katanya, lebih jauh lebih ramah radiasi dibandingin sama TWS gitu ya tahun kedua. Ya kalau kamu sendiri suka yang mana nih, TWS atau earphone berkabel? Kalau aku sebenarnya 50-50 sih, soalnya kadang kalau pakai earphone berkabel itu cepat rusak ya nyimpannya agak susah ya tahun kedua, kabelnya putus ntar beli lagi yang baru gitu ya. Jadi lebih, menurut aku lebih awetan TWS sih ya, cuman lebih capek buat ngecas-ngecasnya aja lagi sih ya tahun kedua.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
3: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
4: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

Ampro 2, untuk kamu yang mungkin ada rencana liburan semesteran atau ya libur dekat-dekat Idul Adha mungkin ya tahun Ampro 2 untuk dekat-dekat ini atau di Mei ini kan memang juga banyak long weekend-nya gitu ya. Pengen liburan mungkin ke luar negeri, termasuk kalau destinasi populer di Asia Tenggara sendiri itu di mana sih? Di Malaysia sama Thailand ya tahun Ampro 2 yang paling banyak peminatnya wisatawan mancanegaranya gitu. Nah, tapi ini kayaknya mesti pikir-pikir dulu, kenapa? Soalnya Malaysia sama Thailand yang jadi destinasi favorit wisatawan Asia Tenggara ini lagi menghadapi gelombang panas ekstrim, bisa dibilang tahun kedua. Bahkan nih pemerintah kedua negara itu udah mengeluarkan peringatan darurat ya untuk warga dan turis supaya mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menghindari sinar matahari terlalu lama. Sama kayak di Samarinda panasnya luar biasa ya, tapi kadang akhir-akhir ini sore hujan sih. Nah, di Malaysia cuaca panas ini udah menyebabkan 2 korban meninggal, bahkan teman berdua ya, dan puluhan kasus gangguan kesehatan juga. Salah satunya balita yang tertinggal di dalam mobil, sementara korban lainnya kolaps saat ikut maraton di Penang. Suhu di beberapa lokasi juga lokasi wisata gitu ya mencapai 37 derajat Celcius gosong yang ada. Sementara itu di Thailand situasinya lebih parah, bahkan ya indeks panas di Bangkok ini sempat menembus 52 derajat Celcius. Iya, bahkan masuk kategori bahaya ekstrim tahun kedua. Pemerintah kota sampai membuka lebih dari 300 ruang pelarian panas supaya warga sama wisatawan di sana bisa berteduh gitu ya. Turis juga diminta waspada sama gelombang gejala head stroke seperti pusing, tubuh lemas, dan detak jantung cepat, yang mana ini jadi kondisi apa tantangan besar ya, karena Malaysia sama Thailand kan sebenarnya lagi rame-ramenya tuh wisatawan di awal 2026, bahkan Malaysia masih jadi negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara, disusul sama Thailand di posisi kedua. Tapi kalau dengan cuaca yang seperti ini kayaknya banyak yang akhirnya nggak jadi berlibur ke sana ya tahun kedua, yang ada malah kena panas nanti ya. Mending di rumah aja nggak sih?

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Teman terbaik kamu.

0: terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar, makanya yuk.

selain mungkin dekat-dekat musim libur ini tahun berdua ya semesteran. Nah, Idul Adha juga nih bentar lagi ya di 1447 Hijriah. Kan udah banyak kayaknya yang ngejual hewan-hewan kurban. Adakah dari kamu yang mengkurbankan sesuatu tahun ini? Nah, ini di apa di sebuah pusat penjualan sapi di Cimanggis Depok ada apa ya satu pusat penjualan sapi yang bisa dibilang cukup menarik perhatian publik tahun berdua karena mereka kayak apa ya pakai strategi promosi yang nggak biasa gitu untuk ngejual hewan kurban. Jadi pengelola mal hewan kurban namanya Pak Doni ini melibatkan 4 sales promotion girl atau SPG yang mereka pakai busana pramugari gitu ya untuk membantu menjelaskan spesifikasi dan harga ribuan ekor sapi kepada calon pembeli. Agak gimana gitu, emang ini sapinya pesawat apa ya? Nah, konsep pemasaran ini diterapkan sebagai daya tarik visual ya, sekaligus pendekatan kreatif untuk meningkatkan pengalaman konsumen di tengah persaingan bisnis hewan kurban yang semakin kompetitif gitu ya tahun berdua. Dimana pemilik usaha Pak Doni ini nyebut kalau pihaknya udah menyiapkan sekitar 3.500 ekor sapi dari berbagai daerah di Indonesia, hingga sapi impor premium juga asal Australia dengan bobot lebih dari 1 ton. Dan jenis sapi yang tersedia tuh ada Belgian Blue, Santa Garter, Dils, Limousin, ya hingga Semental dengan harga tuh mulai dari 17 juta sampai lebih dari 100 juta per ekor totem perdua. Nah, tapi yang jadi sorotan adalah pakai SPG berbusana pramugari ini ya. Tapi sopan kok bajunya ya totem perdua ya, enggak gimana-gimana banget. Yang jelas sih dia apa nggunain strategi promosi ini untuk apa ya kayak jadi satu cara baru sih bisa dibilang ya tahun berdua kalau sektor peternakan ya sama perdagangan hewan ini juga kayaknya mulai mengadopsi pendekatan promosi modern gitu ya untuk menarik minat masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing usaha jelang musim Idul Adha ya tahun berdua ya. Kalau biasanya jual sapi ya udah jual aja gitu ya, ini pakai SPG-SPG-an segala ya tahun berdua ya. Apakah banyak yang apa ya punya sapi ini ya sampai persaingannya sesulit itu gitu tahun berdua.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

Oke, 88.5 FM teman terbaik kamu di Spider. Selamat pagi teman Pradua. Masih bareng sama Lijen nemenin kamu pagi hari ini ya teman Pradua. Well, ini di musim-musim haji tahun 2026, adakah mungkin kenalan atau keluarga dekat atau siapa yang udah mau berangkat haji ya teman Pradua? Ini kayak udah banyak sih undangan-undangan di sekeliling aku gitu ya teman Pradua. Nah, tapi momen penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini ya, selain apa dimanfaatkan mungkin untuk ya memang masyarakat beribadah gitu ya teman Pradua, tapi dari pemerintah sendiri ini juga apa memanfaatkan momen ini untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan Arab Saudi ya. Jadi khususnya lewat ekspor bumbu siap saji dan makanan khas Nusantara untuk kebutuhan jemaah haji gitu tahun kedua ya. Jadi bisa dibilang di sana nantinya jemaah-jemaah haji Indonesia itu nggak perlu repot lagi ya kalau misalkan ada ternyata makanan Arab yang nggak sesuai sama lidah lokalnya kita gitu ya. Karena dengan adanya kerjasama ini, nah itu akan lebih mudah nantinya untuk menemukan kuliner-kuliner khas Indonesia di Arab nih teman Pradua. Dan ternyata ini juga dapat sambutan hangat ya, dimana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Pak Profesor Dr. Jainal Effendi, bilang kalau sejumlah eksportir Indonesia berhasil menjalin kerjasama sama pelaku usaha di Saudi untuk menyediakan makanan ready to eat ya teman Pradua, makanan-makanan khas Nusantara yang ready to eat. Nah, menurutnya keberhasilan ini juga didukung sama masuknya berbagai bumbu khas Indonesia yang juga mulai digunakan dalam konsumsi jemaah haji ya di sana teman Pradua. Jadi rasa khas Nusantara itu pastinya akan ngebuat jemaah itu ngerasa lebih dekat ya dengan suasana rumah walaupun lagi ada jauh di negeri orang gitu ya. Dan well, sebenarnya kalau lagi pergi ke luar negeri ya, kalau belum pernah sih teman-teman, cuma dibayangin doang nih. Memang sebenarnya enggak cuma ke luar negeri sih, misalkan kita aja nih lagi wisata gitu ya kan, kita lagi jalan-jalan mungkin ke luar daerah aslinya kita ya teman-teman berdua, misalkan ke Pulau Jawa, ke Pulau Bali. Ya rasanya enggak lengkap enggak sih kalau nggak makan makanan khas daerah sana. Sama juga kalau misalkan ke luar negeri, ke Arab, ke Jepang, ke Malaysia, kemana, rasanya tuh belum benar-benar kesana kalau belum nyicipin apa yang jadi ciri khas negara tersebut kan, termasuk kuliner-kulinernya gitu ya teman Pradua. Nah, tapi akan beda kasus gitu kalau misalkan kita kesananya lama. Udah ibaratnya udah ngerasain semua kuliner-kuliner khasnya negara tersebut gitu ya kan, udah nyicip lah ya, udah berasa di Jepang banget nih, di Arab banget gitu ya, udah ngerasain semuanya makanannya. Tapi kalau terlalu lama juga pasti bakal kangen gak sih teman Pradua buat ngerasain makan makanan negara kita sendiri, apalagi mungkin kalau ternyata kuliner khasnya

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai, ya tahu radio, kalau ngomongin makanan luar negeri sama makanan Indonesia sebenarnya nggak bisa dipisah-pisahin banget sih sekarang ya udah, karena kayaknya kalau kita ke mall ya jalan dikit aja ada yang ngejual sushi, ada yang ngejual burger, ngejual pizza, udah kesarian itu ya tempat itu makanan western semua tuh. Makanan luar juga tuh ya. Walaupun ya makanan khas nusantaranya cepat ada masih ada ya dan enggak tertinggal juga gitu ya tahun kedua ya. Nah, ini kalau ngomongin makanan ya balik ke selera lagi sih ya. Lebih suka mana sih, makanan luar, makanan restoran ya, atau makanan-makanan dalam khas dalam negeri? Tergantung situasi sih tahun kedua. Kadang nih pagi ya udah kita makan nasi kuning. Entar siang mau nyemil burger aja, kebab gitu ya. Malamnya aduh nyeblak deh, atau makan-makan sushi deh gitu ya teman berdua ya. Malam-malam makan sushi emang enak. Nah, yang jelas sih semuanya balik ke selera kan, akhirnya gak bisa diinin banget sih, diatur-atur banget gitu ya, harus nih nasionalis yang makan makanan dalam negeri aja, nggak bisa juga ya tuh berdua ya. Udah kecampur rata namanya, juga udah di ini ya, udah makin terbuka gitu ya. Ibaratnya tahun kedua makan dari berbagai negara juga udah mulai dikenal sekarang di Indonesia, dan mau kita milih buat makanan khas nusantara ya juga itu pilihan ya tahun kedua. Tapi pas ngajak makan bareng sama temen ya aku maunya makannya yang itu gitu kan, akhirnya ya udah ikut-ikutan makan juga kan ya tahun kedua. Tapi well, mau gimana pun makanannya, tapi dari budaya makannya itu sendiri yang kadang emang nggak bisa lepas sih tahun kedua ya. Jadi kalau kita pun di luar negeri ya, rasanya budaya makanan khas Indonesianya nggak bisa hilang begitu aja ya, kecuali memang kamu kaum elit yang udah terbiasa sama gaya atau cara makannya orang luar ya. Ini aku ngomong lokal pride aja ya, soalnya aku jujur li pernah nih, yang namanya orang Indonesia itu nggak bisa nggak makan nasi kan teman berdua ya. Rasanya tuh kayak belum kenyang aja. Kalau dari pengalaman aku sendiri, iya sih jujur, rasanya kayak belum puas aja gitu kalau nggak makan nasi. Ya mau tadinya udah makan Mickey tahu lah, atau tadinya udah makan kayak pizza gitu ya, berapa loyang gitu ya teman berdua, tetap aja rasanya nanti sore pengen makan lagi gitu pak, kalau karena belum ada nasinya. Bahkan aku pernah ya teman berdua, kayak kita ngebeli pizza, kayak burger juga kayaknya ya tahun kedua, yang itu kan nggak dipakai nasi ya. Nah, sama adiknya teman aku dibilang, kak ini nggak, kak kakak nggak makannya pakai nasi. Masa iya makan pizza pakai nasi gitu ya. Tapi kadang-kadang makanan ya kayak itu kan semacam junk food ya tahun kedua, atau makanan western itu makanan junk food. Bisa dijadiin lauk gitu loh. Kalau kita kan memang biasanya ya, kalau budaya orang Indonesia ya udah nasi, lauk sama proteinnya apa sih? Ya ikan atau ayam atau apa ya gitu. Isi piringku lengkap lah begitu tuh terus habis itu makan buah. Nah, kalau di luar kan ternyata makanannya ya udah enggak makan nasi, mereka memang makan roti-rotian gitu kan, atau makanan-makanan khas lainnya gitu. Nah, di Indonesia justru malah yang jadi makanan pokok luar negerinya itu tadi, yang entah pizza, entah burger, entah apa, bisa dijadiin lauk sama kita ya. Iya enggak? Ada enggak tuh yang begitu juga tahun kedua?

0: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi, teman Pradua!
3: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
4: Iya, Pak.
3: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
4: Iya, Pak.
3: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
4: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
3: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

Nah, menariknya tahun pro-2 keterbukaan ya di era globalisasi sekarang. Nah, itu bukan cuman ngebuat kita makin kenal atau makin dekat gitu kan sama berbagai cita rasa dari luar negeri, apalagi untuk kamu yang memang suka explore kuliner gitu ya, explore makanan ya tahun pro-2. Dengar FOMO nih, ada makanan baru dari Thailand namanya ini, cobain gitu ya tahun kedua ya. Anak sekarang kan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu enggak buruk sih sebenarnya, kalau menurut aku malah justru menambah wawasan kita akan keragaman kuliner enggak cuma di Indonesia aja tapi bahkan di luar negeri juga gitu tahun kedua, ngebuka wawasannya kita lah gitu tahun kedua. Nah, termasuk juga keterbukaan budaya ini juga ngebuat kita tuh akhirnya belajar sama budaya atau cara makannya mereka juga enggak sih ya tahun kedua. Semisal kalau pakai sumpit, nah itu kan dari dulu sebenarnya udah ada ya, tapi sebenarnya kan kalau sumpit itu cara makannya ini enggak sih tahun kedua ya? Kalau enggak Jepang, Korea atau Cina. Nah, ya kan yang kita tahu itu ya tahun kedua ya. Kalau kebanyakan kalau orang Indonesia emang pakai garpu. Garpu pun sebenarnya dari Western. Kita pakai tangan. Ya enggak sih? Orang Indonesia makannya pakai tangan ya biasanya tahun kedua. Aku jujur pertama kali belajar makan pakai sumpit itu pas kecil, jadi pernah diajak ke warung makan biasa sih sebenarnya tahun pro-2, warung bakso sama mie ayam ya waktu itu, dan itu apa di tempat khusus untuk sendok garpu, di situnya itu sudah ada sumpit gitu ya kan. Jadi bareng sama keluarga aku waktu itu ya, bareng sama kakak sepupu sama kakak sepupu sama om juga ya, jadi sempat pas makan bareng di situ. Nah, itu ngebeli mie ayam kan ya, ngebeli mie ayam, lihat nih kakak sepupu aku ada kakak sepupu favorit aku ya tahun kedua ya, soalnya entah kenapa aku suka aja sama gaya atau stylenya dia gitu ya. Jadi dia makan mie ayamnya tuh pakai sumpit, terus aku ikutan kan ya, lupa umur aku berapa waktu itu, ikutan coba pakai sumpit. And first time pakai sumpit, sumpah sesusah itu ya. Susah banget teman berdua, bahkan kayak lepas gitu ya kan. Jadi udah kamu gak usah banyak gaya nih, pakai garpu aja digituin ya berdua. Tapi untuk sekarang sih udah gak mau dong kita ya, tiap makan bareng ngeliat teman pakai sumpit terus kita sebenarnya sih nggak masalah ya tahun kedua, tapi ya pengen belajar aja juga sih. Jadi akhirnya aku coba biasain buat terus-terusan pakai sumpit, dan ya bisa dan makan pakai sumpit nggak begitu susah kok ternyata ya tahun kedua. Tapi ya ini balik lagi justru kalau kita mau open minded ya, terbuka sama ibaratnya masuknya cara makan atau budaya luar juga sebenarnya selama itu baik nggak masalah ya tahun kedua, tapi kita juga nggak meninggalkan sama budaya aslinya khas kita sendiri, yaitu kadang-kadang juga nggak masalah sih kalau misalkan lagi makan bareng, apalagi makanan-makanan tertentu, makanan kuliner khasnya Indonesia, untuk ya udah pakai tangan alanya kita ya guys tahun kedua ya. Ibaratnya kita nggak menutup akan sesuatu hal yang baru, tapi juga nggak meninggalkan yang lama gitu selama itu masih baik untuk kita lakukan ya nggak sih.

0: Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomonginnya kok malah gue deket rasa.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Well, menurut aku ada satu hal dari cita rasanya Indonesia, cita rasanya kuliner Indonesia memang kayaknya agak susah banget digantiin sama rasa makanan luar sih teman perdua. Ya tuh kebanyakan makanan Indonesia tuh kaya banget sama rempah. Ya kan bikin rawon aja butuh berapa banyak rempah itu ya. Terus kayak bikin rendang juga butuh banyak rempah yang digunain untuk menghasilkan rendang yang sangat enak kan teman perdua. Beda sama mungkin kalau luar negeri ngebuat ngebuat burger, iya itu paling ya apa sih roti, terus cuman ayam, terus apalagi sayur-sayuran udah digituin kan dipanggang udah jadi. Kalau kita pakai banyak rempah gitu ya untuk satu kuliner khas aja gitu teman perdua. Dan kebanyakan memang makanan Indonesia itu rasanya lebih rame, ya lebih dalam juga, berlapis-lapis, lebih kompleks gitu karena paduan bumbu sama rempahnya tuh kuat gitu. Jadi lidah kita memang udah kebiasa, apalagi kalau kamu dari kecil yang udah kebiasa makan makanan khas Indonesia gitu, dimasakin masakan rumah ya sama orang tua gitu, berdua. Jadi pasti udah kebiasa banget sama rasa-rasa yang kompleks itu. Dan ketika akhirnya mungkin dijejeli gitu ya kan, atau nyobain makanan luar yang kayak sebenarnya enak tapi kayak ada yang kurang aja gitu ya kan teman berdua ya. Kebanyakan kuliner luar itu kan identik rasa-rasanya tuh kayak creamy, lebih cheesy, lebih keju ya, kayak dimsum mentai atau apa gitu ya teman berdua ya. Lebih ada butterinya gitu ya teman berdua, yang gurih tapi simple. Enggak salah sih, maksudnya enak sih. Ini kan selera ya, balik lagi selera. It's my opinion ya, kamu boleh banget kasih opini juga itu Radha. Ntar diamuk lagi aku. Tapi kadang kalau terus-terusan makan kayak gitu tuh ada momen. Kalau dari aku sendiri ya teman Radha, ada momen-momen tuh kayak pengen nyari sensasi rempahnya Indonesia ya. Sesimpel kayak ya kangen sama mungkin rasa-rasa pedas ya, sensasi pedas-pedasnya sambel aja sih. Makanya kadang-kadang aku kayak ngepaduin tuh lagi makan kebab dicocolin sama sambal bawang gitu teman perdua, atau makan pizza dicocolin sama sambal terasi. Dibuat kayak gitu, kayak karena kalau cuman kayak dicocolin saus doang ya, atau kalau misalkan lagi makan dimsum terus dicocolin sama chili oil enak sih, tapi kayak kurang-kurang aja gitu, kurang lengkap rasanya teman perdua. Makanya kadang ya ngebuat sambal sendiri juga baru dicocolin juga gitu ya teman perdua, baru berasa banget lah di lidah, lebih enak, lebih nikmat aja gitu ya teman perdua ya. Nah ini makanya kayaknya walaupun banyak mungkin kuliner-kuliner luar yang udah ada di sekitar kita dan kita juga menikmatinya, kita suka juga ya teman perdua, tapi kadang-kadang itu bisa dipadukan sama cita rasa khasnya Indonesia ya, entah lewat cocolannya doang, lewat sambal, atau ya diapain kek gitu ya, supaya ada tetap ada lokalnya, cita rasa lokalnya yang gak sih teman perdua ya. Makanya ini adaptasi kuliner luar itu kadang dia jadinya namanya food fusion ya kalau gak salah ya teman perdua ya, itu kayak kita memadukan kuliner luar dengan ciri khas Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.